5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro2 Semarang langsung aja. Karena sampai jam 8 aku tunggu 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8, jadi buruan vote sekarang juga.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Minggu kamu puisi ditemani sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai belibet ngomongnya ya, karena emang minggu tuh rasanya aduh pengen nyantai-nyantai, tapi nggak boleh ya, tetap harus semangat, tetap harus menikmati pagi ini ya, karena minggu pagi kamu masih temani sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, ngeliatin di luar tuh masih seger-seger rasanya. Aduh, kayaknya emang dari tadi emang lu nyi pengen olahraga sepertinya. Tapi gini nih, karena kalau ngeliatin

Kan ya kalau menurut Kepala Kantor Pos Cabang Utama Semarang, Diasporo Nugroho Ari Susanti, ternyata orang tuh masih ada loh yang ngirimin kartu pos sampai sekarang, dan bahkan ada sekitar 9.000 anggota Komunitas Pos Crossing yang masih aktif ngirim kartu pos ke berbagai negara lewat Semarang. Ternyata emang walaupun sekarang kan ada WA ya, ada kalau misalnya kayak Instagram gitu, ada DM gitu ya, ada chat lah, tapi ternyata tetap orang-orang tuh masih tetap ngumpulin atau masih tetap tuker-tukeran kartu pos gitu istilahnya. Makanya emang ya ini jadi bukti bahwa kayaknya emang masih ada juga yang suka, dan ternyata emang macam-macam juga ini ya untuk memperingati Hari Jadi Kota Semarang ke-479 ya, dari kayak ada sampulnya, perangkunya dan sebagainya tuh. Bagus-bagus tuh kalau ngeliatin gambarnya ya. Sementara itu kalau menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Intiasari, filatel ini menurut beliau bukan sekedar hobi koleksi tapi medium juga untuk belajar sejarah dan juga promosi budaya, dan ini juga jadi upaya untuk menengahkan kebudayaan dan pariwisata Kota Semarang ke masyarakat lebih luas lagi.

Ngerti Bola, Ngerti Bola, Ngerti Bola. Teman Pro 2, ngerti nggak sih kalau di tengah pertandingan Piala Dunia 2026 nanti bakalan ada jedanya? Hah? Kok bisa? Ya, FIFA sebagai penyelenggara Piala Dunia emang resmi ngeberlakuin water break selama 3 menit di setiap babak pada setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 nanti. Aturan yang berlaku ketika 22 menit pertandingan berjalan ini diberlakukan di semua pertandingan, gak peduli suhu, lokasi venue, atau stadionnya punya pendingin ruangan atau enggak. Hal ini diberlakuin mengingat Piala Dunia 2026.

0: 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko digelar tepat di musim panas. Dimana kalau di musim panas, suhu di Amerika Utara bisa menembus angka 38 derajat Celcius. Uji coba water break ini udah sempat dilakuin di ajang Piala Dunia Antar Klub yang berlangsung pada tahun lalu, di mana banyak pemain dan pelatih yang ngeluhin suhu panas yang dianggap mengganggu kondisi para pemain. Aturan water break juga udah pernah dilakuin di Piala Dunia sebelumnya, seperti di Piala Dunia 2014 yang diadain di Brazil.
1: Tungguin fakta Piala Dunia lainnya cuma di

0: kamu.
1: Tinggal setengah jam lagi buat kamu bisa ngevote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Langsung aja merapat ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau kamu juga bisa lewat live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga ya. Ojong kose-kose ya, dan saiki, vote saiki sekarang juga, bentar lagi habis waktunya soalnya buat kamu ngevote ya. Buruan ya. Anyway, kita tahu kalau salah satu program yang dilakuin di pemerintah ini adalah Koperasi Keluaran Merah Putih yang udah mulai jalan juga. Dan ini ternyata ada salah satu Koperasi Keluaran Merah Putih di Jawa Tengah, tepatnya ini di KMP Tambak Rejo di Gayam Sari Kota Semarang, yang mereka ini disulap menjadi basisnya tuh ekonomi syariah. Dan ini juga dapat dukungan dari Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Jawa Tengah, dan juga diapresiasi langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yasin Maimun. Nah, ini kalau menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yasin Maimun, jadi emang ini sebenarnya harapannya jadi pemantik untuk ribuan koperasi lainnya, karena ini kalau dihitung-hitung ada sekitar 8.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih yang ada di Jawa Tengah. Kalau misalnya ini berjalan dengan lancar, sukses, nantinya ini bisa jadi standar baru di tingkat provinsi. Harapannya ini bisa jadi pilot project, bisa dilaksanain di tahun ini, dan tentunya juga ke depannya bisa makin banyak juga, karena emang sebenarnya kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri untuk di tahun 2027 nanti itu tema pembangunannya fokus pada pariwisata berkelanjutan dan juga ekonomi syariah sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Nah, harapannya adalah ini jadi salah satu cara untuk mengkolaborasikan hal tersebut diimplementasiin di ya program ini, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Salah satunya yaitu tadi yang dilakukan di Tambak Rejo. Kalau misalnya ini oke, bagus dan lancar, nah nantinya ini bisa diterapin juga di KMP-KMP lainnya yang ada di Jawa Tengah.
2: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu mikir, kok bisa ya orang lihat dunia sejelas itu di kepala? Hyperfantasia. Ini adalah kemampuan langka di mana seseorang tuh punya imajinasi mental yang sangat hidup dan detail, hampir kayak nonton film di dalam pikiran sendiri. Yes, kamu gak salah dengar. Kalau kebanyakan orang cuma kebayang samar, mereka tuh bisa ngelihat warna, bentuk, bahkan gerakan dengan sangat jelas di kepala. Contohnya nih, disuruh bayangin pantai, kamu mungkin cuma kepikiran laut dan pasir. Tapi orang dengan hyperfantasia, mereka tuh bisa lihat ombak bergerak, langit jingga, suara angin, bahkan detail jejak kaki di pasir. Wow. Keunikannya adalah imajinasinya tuh super vivid. Jadi kayak nyata banget, sering banget kepakai di dunia kreatif, misalnya lagi nulis, desain, seni, bisa bikin kenangan terasa lebih hidup saat diingat kembali. Tapi ada sisi lainnya juga, karena terlalu vivid, kadang kebayang bayangan negatif juga bisa kerasa lebih intens, jadi gak selalu enak, tapi tetap unik banget. Makanya gak semua orang membayangkan sesuatu dengan cara yang sama, ada yang jelas banget, ada yang samar juga, dan semuanya valid. Jadi, kamu tipe yang lihat jelas di kepala atau cuma kebayang sekilas saja? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ade Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oke. Karena udah jam 8:15. 8:01:15. Ya, sekarang udah 17 ya. Mbak hitungin gue terus, Riz ya. Biasaan memang gue ya. Waktunya buat aku bacain 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini. Tentunya di Sate Lilit. Thank you banget yang udah ngevote lagu favoritnya. Tapi kalau misalnya lagu favorit kamu belum ada, belum kepilih, tenang aja. Di jam 10 nanti ada Prodo Hitlist. Kamu bisa request lagu favorit kamu di situ. Alright. So, langsung aja yuk. 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi hari ini. Di hari Minggu pagi ini. Kita mulai dari posisi ketiga yang paling banyak di vote. Ada Bruno Mars with Raise It All.

dari Fanny Sugi barengan sama Herwa dengan Jogja Lantai 2. Gunung Kidul. Jogja Lantai 2 tuh Gunung Kidul, teman Pro 2. Aduh, jadi pengen sana ya. Apalagi lobbingnya depan mata nih. Kayaknya kalau ngecek kalender, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aduh, enak banget tuh kayaknya. Yaudah deh, langsung aja. Fanny Sugi barengan sama Herwa. Ada Pamungkas, ada Bruno Mars. Aku kasih semua buat kamu di jam 8 ini. Tapi yang jelas kamu stay tune terus, karena aku masih lanjut temen kamu pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Magriza Rispada. Selamat pagi teman Pro 2. Masuk ke jam 8.15. Semakin pagi, semakin happy, semakin ceria. Walaupun udah mulai kepikiran, aduh kok besok udah Senin aja ya. Tenang aja, long weekend depan mata kok. Santai, kalem aja ya. Anyway, kalau dulu kan namanya kan yang paling sering kita dengar tuh kan Twitter, please do your magic ya. Kalau ada apa-apa, Twitter, please do your magic. Kalau sekarang mah ya, Threads, please do your magic. Kayaknya sekarang efek banget juga sih ya. Buat aku yang pengguna Threads ya, karena aku aktif banget di Threads ya. Jangan lupa di follow Faris Magriza. Itu juga satu hal yang cukup menyenangkan gitu loh. Karena banyak banget knowledge ini aku tahu dari situ juga. Dan banyak banget juga insight yang aku dapetin dari situ. Termasuk juga mungkin kalau sekarang adalah ngajakin orang buat main lewat Threads. Itu kayaknya sekarang udah sering banget ngajakin collab, ngajakin main. Termasuk juga kemarin tuh aku sempat baca ada satu Threads gitu dari orang Semarang yang ngajakin, yuk kita main yuk, udah kebanyakan main HP nih. Jadi akhirnya ngajakin buat main bareng itu di alun-alun Kauman. Dan itu ternyata beneran kejadian kemarin ceritanya. Itu beneran kejadian asli ya. Jadi ada sekumpulan anak-anak muda yang mainan di alun-alun Kauman. Mereka main permainan anak-anak gitu ya, kayak Domikado dan lain sebagainya. Dan gak main HP. Itu nyenengin banget asli kalau dipikir-pikir ya. Nah ini kalau menurut penggagasnya Tata Kwandari, jadi awalnya tuh iseng ya di Threads bikin utas, diseng aja ngajakin orang main-main tanpa gadget ya, buat orang-orang yang mungkin belum pernah kenal dan segala macam gitu ya, udah ngajakin, ternyata rame. Nah dalam hitungan hari banyak banget yang respon, sampai ratusan, dan akhirnya mereka kumpul di alun-alun Kauman gitu. Jadi kayak ya udah kayak ya udah go show aja, tapi ternyata justru banyak yang respon. Dan akhirnya kemarin kejadian juga, dan ini kayaknya jadi salah satu bukti kalau ternyata orang tuh masih banyak loh yang pengen interact di dunia nyata ya, dengan real, tanpa handphone, tanpa apa, bahkan main juga. Wah, orang Indonesia emang keren lah kalau kayak gini ya urusannya. Thought I might love you again. I see how I feel.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sobat Jalan-Jalan, hari ini kita mengajak kamu mengenal salah satu roti tradisional Betawi yang dulu sangat populer di Jakarta tempo dulu. Namun kini mulai jarang dijumpai, namanya roti gambang. Roti ini tidak seperti roti modern yang lembut dan mengembang. Roti gambang punya karakter kuat, padat, manis, harum kayu manis dan berwarna coklat gelap yang khas. Bentuknya memanjang seperti balok dengan taburan wijen di permukaannya. Roti ini sebenarnya adalah bagian dari perjalanan sejarah kuliner Jakarta. Pada zaman kolonial Belanda, roti ini menjadi camilan favorit karena daya tahannya yang lama, meski tanpa pengawet. Itulah mengapa roti gambang dulu sering jadi bekal perjalanan, suguhan keluarga, hingga hidangan saat kumpul-kumpul sore. Aroma rempahnya yang hangat membuat siapapun yang mencium baunya langsung mengenali identitas Betawi di dalamnya. Dalam proses pembuatannya, roti gambang menggunakan tepung terigu, gula merah atau gula aren, mentega, serta campuran rempah seperti kayu manis dan cengkeh. Adonan diuleni hingga padat, lalu dibentuk memanjang sebelum dipanggang dalam oven tradisional. Ketika roti mulai mengembang sedikit dan gula merahnya meleleh, aroma hangat bercampur rempah keluar dari oven menciptakan suasana dapur yang langsung terasa akrab dan menenangkan. Tekstur roti yang padat membuatnya terasa mengenyangkan. Rasa manisnya tidak berlebihan, justru memberikan sensasi klasik yang berbeda dari roti-roti modern. Ini adalah jenis roti yang mengajak kita mengunyah lebih pelan, menikmati setiap aromanya. Saat pertama kali digigit, roti gambang memberikan sensasi padat, namun lembut di bagian dalam. Wijen di permukaan memberi aroma khas dan sedikit teksturnya. Roti ini sangat cocok dinikmati dengan teh panas atau kopi hitam. Di kalangan orang tua Betawi, roti gambang sering dianggap sebagai pengingat masa kecil. Masa ketika jajanan belum banyak dipengaruhi modernisasi dan rasa-rasanya masih sangat lekat dengan budaya lokal. Dalam budaya Betawi, roti gambang sering hadir saat acara keluarga atau pertemuan di rumah-rumah tua Betawi. Sebagian besar pembuat roti tradisional mempertahankan resep keluarga yang diwariskan puluhan tahun. Roti ini bukan sekedar makanan, tetapi bagian dari identitas kuliner yang menunjukkan bagaimana masyarakat Betawi memadukan rempah Nusantara dengan teknik panggang yang dipengaruhi budaya kolonial. Kini, roti gambang mulai sulit ditemukan. Hanya beberapa toko roti tua dan pedagang tertentu yang masih setia membuatnya. Meski begitu, banyak pengunjung yang sengaja mencarinya karena rindu rasa klasik yang tidak tergantikan. Aromanya yang khas, teksturnya yang padat, membuat roti ini punya nilai nostalgia tinggi. Roti gambang bukan hanya hidangan, tapi bagian dari sejarah Betawi yang patut dilestarikan. Jadi, Sobat Jalan-Jalan, jika suatu hari kamu menemukan roti gambang di pasar tradisional, toko roti tua atau festival kuliner Betawi, cobalah untuk membelinya. Rasanya mungkin sederhana, tetapi di setiap gigitan tersimpan cerita tentang Jakarta lama, tentang keluarga, tradisi, dan kehangatan budaya yang tidak pernah lekang oleh waktu.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Timnas Indonesia ini udah memastikan grupnya di Piala Asia 2027 nanti. Ketemunya lumayan berat ya, masuk ke grup neraka ya. Karena Indonesia akan satu grup di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Ini berat sih. Ini jujur sih. Jujur. Ini lumayan banget. Ini lumayan banget berat. Tapi kalau ditanyain ke pelatihnya Timnas Indonesia, John Hartman bilang kalau ya hasil ini sebenarnya kesempatan yang bagus buat skuad Garuda. Karena ini adalah nama-nama yang mungkin akan jadi pesaing Indonesia juga untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2030 nanti gitu. Jadi kalau katanya coach John Hartman, bilangnya peluang yang besar untuk take next step. Kita akan ngadepin tim terbaik di Asia, ngadepin peserta Piala Dunia kayak Qatar, rivalnya kita Thailand. Ini akan kompetitif banget buat Indonesia. Ini akan jadi challenge yang cukup gede, tapi peluang besar juga untuk Indonesia terus berkembang gitu dan nunjukin kalau kita udah ada di track yang benar untuk menuju ke Piala Dunia 2030. Makanya emang harus terbiasa juga untuk main di luar ya. Dan ini makanya emang jadi salah satu faktor pentingnya juga untuk mewujudkan mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Tadi emang sepintas kalau ngeliatin grupnya, oh agak mikir juga sih, waduh ini Jepang, Qatar, terus Thailand. Ini tiga negara yang kalau secara rivalitas sama Indonesia, bukan secara rivalitas ya, secara kompetitifnya emang benar-benar kompetitif gitu ya. Kalau Thailand, the best in ASEAN ya, atau di Asia Tenggara yang terbaik. Qatar juga kesini-kesini oke. Terus Jepang ya udah jelas, ini udah raja terakhir istilahnya. Apalagi kita ingat banget waktu di kualifikasi Piala Dunia kemarin, salah satunya yang kita kalah telak itu juga dari Jepang. Nah mudah-mudahan ini gak menyekan semangat buat para pemain nantinya. Dan mudah-mudahan bisa ngasih hasil yang terbaik juga di Piala Asia 2027 di tahun depan, yang akan digelar di tanggal 7 Januari sampai 5 Februari 2027.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma modal hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

Jam 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, kasih ya dulu dong. Alright. So, kayaknya kalau ke satu tempat, aku tuh sebenarnya lebih prefer kalau misalnya jalan-jalan itu adalah ke tempat yang emang enak buat jalan. Serius, yang enak buat jalan kaki. Kenapa? Aku suka jalan kaki, satu. Dan yang kedua adalah karena kayaknya kalau jalan tuh bisa menikmati tempat tuh dengan nyantai gitu. Kalau di Semarang kayak mungkin misalnya ke Kota Lama gitu kan, ya enak banget buat jalan. Terus juga kalau kayak ke Jogja gitu tuh aku pernah jalan dari Keraton ke Malioboro tuh enak juga sebenarnya. Tapi kalau kamu pengennya ke luar negeri, nah ini sekalian nih manifesting dulu nih ya. Ada berapa kota di dunia yang bisa dibilang ramah untuk pejalan kaki? Aduh, ini kalau aku sih pengen banget ke situ karena ya bisa jalan. Sesimpel itu ya sebenarnya, pengen karena bisa jalan, udah di sono enak soalnya ya. Oke, yang pertama itu ada Florence di Italia. Pusat kotanya kecil, tapi sebenarnya kalau secara fungsional ini enak banget buat dieksplor dengan jalan kaki ya. Kayak beberapa ikon terkenal kayak Duomo, Ponte Vecchio, terus juga ada Piazza della Signoria. Ini jaraknya tuh deketan, makanya gak heran ini bisa dibilang jadi salah satu kota yang nyaman buat pejalan kaki. Bukan cuma nyaman, super nyaman buat pejalan kaki, karena ya enak aja gitu, pusatnya gampang banget buat dijangkau. Next one ada Munich di Jerman. Ini masuk juga ke dalam kota yang paling ramah pejalan kaki di dunia, karena emang ini banyak banget zona bebas kendaraannya. Terus secara jalur pedestrian atau pejalan kakinya aman banget, dan ternyata di sana ini banyak banget toko-toko atau kafe-kafe yang gampang buat dijangkau dengan berjalan kaki. Surga banget gak tuh kalau buat orang-orang yang suka jalan?

aku Arga dari Semarang. Mau cerita nih, dulu pernah nobar Piala Dunia di RRI waktu final Prancis lawan Kroasia. Yah, namanya juga Prancis, nggak bakal bisa dikalahin lah sama Kroasia. Tetap juara Prancis.

Kota lainnya yang bisa dibilang ramah untuk pejalan kaki di dunia tahun 2026 adalah Milan, Italia. Karena emang kota kayak Milan ini kalau dilihat-lihat ya, kalau ngeliatin kayak di YouTube gitu kayak ya, itu kan kalau secara bentukannya itu kan emang pas banget buat dijelajahi dengan jalan kaki ya. Trotoarnya itu kan lebar, terus juga karena kan kota mode ngubungin distrik-distrik mode, terus juga ada alun-alun bersejarah. Sampai karena Navigli yang ikonik banget ini terkoneksi dengan baik, transportasi umumnya juga efisien gitu. Makanya orang yang kesana ini juga gampang aja gitu ya, untuk ngedukung budaya jalan kaki yang ada di situ ya. Jadi kalau mau misalnya pengen explore sana bisa ya. Kayaknya kalau mau nonton Inter Milan juga bisa banget. Nah, aku sayang tak gue Inter Milan soalnya. Inter Milan per AC Milan. Karena emang sukanya bola. Jadi lihat nyarinya situ ya. Geser ke yang agak jauh dikit. Ada Polandia. Di mana ada satu kota atau ibu kotanya dia adalah Warsawa. Yang emang punya banyak banget area pejalan kaki yang luas. Trotoarnya terawat dengan baik. Ditambah banyak banget tempat-tempat atau spot-spot budaya yang oke banget. Lokasinya deketan. Makanya emang bisa banget kalau mau wisata, mau jalan-jalan bisa. Mau nikmatin hari di situ bisa banget. Tanpa perlu naik kendaraan. Karena emang aman banget sebenarnya kalau misalnya buat orang yang jalan kaki, secara kotanya ya udah oke gitu, area pedestriannya oke, trotoarnya oke, jadi bisa banget. Nah, lanjutin juga nih, ada Helsinki di Finlandia. Ini emang juga terkenal sebagai salah satu

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kota di dunia yang ramah banget buat pejalan kaki lainnya adalah Paris yang punya area Promenade. Ini adalah jalan kota yang cukup lebar dan areanya tuh cukup ramah banget buat pejalan kaki di sekitar distrik yang bersejarah. Makanya kalau misalnya di sana, ini tuh bisa ngejajahin ikon-ikon terkenal kayak Sungai Seine, terus juga Museum Louvre. Ini gampang banget dijangkau dengan jalan kaki dan didukung juga dengan transportasi umum yang sangat baik. Sebenarnya emang kalau ngeliatin beberapa yang tadi aku mention, ya emang sebenarnya benang merahnya tuh adalah mereka punya transportasi umum yang oke, terus juga fasilitas pejalan kaki yang juga oke juga, makanya ini ramah banget buat pejalan kaki. Next one ada Tokyo, Jepang, yang bisa dibilang ini padetnya. Kalau ngeliatin beberapa video gitu, aku sering beberapa kali ngeliat video orang di Tokyo yang jalan kaki itu tuh bener-bener yang emang cukup lumayan padet juga. Banyak persimpangannya juga buat pejalan kaki. Kawasan emang saling connecting, pilihan transportasi umumnya juga cukup beragam. Makanya ini bikin jadi jalan kaki tuh cara untuk orang yang cukup praktis juga untuk menjelajahi berbagai distrik yang ada di sana. Makanya gak heran jadi salah satu kota yang juga cukup ramah untuk pejalan kaki. Ada juga Copenhagen di Denmark yang punya pedestrian yang cukup lebar trotoarnya, jalur pejalan kakinya cukup cantik juga, alun-alun kotanya juga oke. Dan emang sebenarnya di sana kan juga salah satu yang cukup ramah untuk pesepeda. Tapi kalau buat yang jalan kaki, ini juga tetap nyaman juga, tetap aman juga karena transportasi publiknya oke, perencanaan tata kotanya juga jelas. Makanya jadi salah satu kota yang punya pedestrian yang lumayan bagus dan ramah juga untuk pejalan kaki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada juga Amsterdam yang punya jalur pejalan kaki yang di sepanjang kanal, dan ini juga secara apa namanya pedestriannya mantap juga, karena emang ini secara lingkungannya kan gampang diakses tuh. Terus pusat kotanya ramah buat pejalan kaki. Makanya buat orang-orang yang ada di sana, sering banget kalau kita ngeliatin film atau mungkin video soal Belanda, itu kita sering banget, terutama Amsterdamnya ya, itu kita kalau nggak ngeliat orang yang naik sepeda, orang yang jalan kaki. Makanya emang enak banget, pemandangannya juga bagus. Jadi emang ya mirip-mirip kayak di sini lah. Mirip jare sopo, mirip. Ada juga Hong Kong yang bisa dibilang salah satu yang punya akses pejalan kaki yang oke, dan kawasannya juga saling connecting, transportasi umum juga mudah diakses, dan ini menghubungkan antara pasar, taman, dan area tepi laut tanpa harus jalan dengan jauh. Makanya emang sebenarnya salah satu alasan kenapa banyak banget kota-kota yang secara untuk pedestrian ini oke, ya itu tadi ya, karena salah satunya adalah untuk bikin orang-orang nyaman di sana, dan kuncinya emang area pejalan kakinya bagus, terus juga transportasi umumnya saling terkoneksi. Ini yang mungkin kalau menurut aku jadi pelajaran buat Indonesia juga, untuk punya kayak gini-gini supaya apa? Diperbaikin yang udah ada, dan jadi biar orang-orang tuh bisa menikmati kota tanpa perlu jalan jauh, tanpa perlu harus spend biaya lebih. Cukup naik transportasi umum atau enggak jalan kaki. Udah cukup buat nikmatin kota di Indonesia harusnya nih. Mudah-mudahan ya, ada kayak gini juga ya.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.
2: No matter what.

0: Pak, nemu wifi gratis nih. Namanya Free Coffee Wifi. Gas aja kali ya.
1: Tapi kita lagi di taman, bukan di coffee shop loh.
0: Ah, aman lah. Yang penting kan gratis.
1: Rak, ini minta kamu login pakai akun medsos. Kok curiga banget?
0: Iya ya, tampilannya juga beda. Tapi biar cepet, aku isi aja deh.
1: Jangan-jangan, wifi gratis palsu bisa nyedot data, chat kamu, password kamu semua bisa kebaca.
0: Hah? Serius? Hampir ngisi beneran nih.
1: Kalau mau aman, pakai data sendiri atau wifi resmi yang jelas asalnya.
0: Iya juga sih, gratis belum tentu aman ya. Nyambung asal-asalan bisa bahaya.

0: Alright, udah hampir ke jam 10. Tandanya buat tugas aku nemenin kamu di pagi, sepanjang pagi ya. Dari tadi jam 6 sampai sekarang, udahan. Abis ini ada Bella Rana akan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan juga di Santai Siang Weekend. Siapin requestan kamu. Pengen puterin lagu apa buat pagi menjelang siang ini? Let's go in aja. Abis ini bisa kamu request di Pro 2 Hitlist dan juga sama Santai Siang nanti ya. Selamat menikmati hari minggunya. Semoga jadi hari minggu yang refresh banget lah. Besok Senin, makanya emang harus agak seger besok ya. Karena kalau ngeliatin minggu depan agak pendek nih ya. Senin, Selasa, Rabu, abis itu long weekend. Asik, long weekend lagi. Kayaknya Mei ini tuh banyak liburnya deh kalau dilihat-lihat ya. Kebanyakan libur, tapi aku gak ngerasain sih. Kok curhat. Besok ketemu lagi di Spada. Selamat lagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 10. Faris Magza pamit, thanks for listening. And peace out, bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Satu korban ditemukan tim SAR gabungan pada hari kedua operasi pencarian 3 pendaki yang hilang di Gunung Dukono, Halmahera Utara. Korban merupakan warga negara Indonesia, berjenis kelamin perempuan yang ditemukan pada Sabtu 9 Mei 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate Iwan Ramdhani mengatakan, korban ditemukan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian timur. Korban ditemukan di posisi bibir kawah Gunung Dukono dalam kondisi meninggal dunia. Info Pro 2. Pemkot Semarang menempuh upaya hukum banding terhadap putusan PT UN Semarang terkait sengketa ketidakpuasan pemberhentian direksi lama. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum agar tata kelola perusahaan tetap berjalan sesuai prosedur evaluasi kinerja yang telah ditetapkan. Wali Kota Semarang Agustina Lewijeng menegaskan, proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan tidak akan terhambat. Komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun akses air bersih yang lancar tetap menjadi prioritas utama. Info Pro 2. 9 negara akan bersaing di kejuaraan U17 dan U19 ASEAN Modern Pentathlon Championship atau AMPC 2026. Laga digelar di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta 10-17 Mei dengan Indonesia menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi dari Kejurnas bulan lalu. Sekjen PPMPI, Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia, Marsekal Pertama TNI Ridwan Gulto menegaskan persiapan pelaksanaan event skala Asia sudah oke. Para peserta dari berbagai negara sudah berdatangan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, happy Sunday. Ada Wela yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari Minggu ini. Yuk yang masih di kasur semangat yuk. Udah naik nih matahari ini, udah kayak jam 1 siang aja nih Semarang nih. Aduh ya, yang lagi di jalan otw pulang dari CFD atau ibadah, atau kamu nih yang mau liburan dan lagi dengerin Pro 2 nih. Pas banget Pro 2 Hitlist saat ini, iya. Yuk request yuk lagu favorit kamu, biar kamu makin semangat di jalan, jadi gak ngantul, jadi makin seru ya. Aku tunggu di Instagram Pro 2 SMG atau WA di 081 565 10 953.

0: teman-teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Kepulauan Pro 2, pernahkah kamu melihat ayam yang berwarna hitam? Ya, ayam cemani. Ayam ini memang unik dan menarik perhatian banyak orang. Tapi, apa ya yang membuat ayam cemani begitu spesial? Secara historis, ayam cemani berasal dari daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah dan merupakan salah satu jenis ayam kedu. Nama cemani sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam. Dan memang, ayam ini memiliki bulu yang hitam, kulit hitam, bahkan daging dan tulangnya juga berwarna hitam. Keunikan warnanya membuat ayam ini kerap dikaitkan dengan unsur mistis. Meski penelitian modern menghadirkan penjelasan alamiah yang lebih jelas mengenai asal-usulnya. Tapi, apa ya yang menyebabkan ayam cemani berwarna hitam? Jawabannya adalah karena adanya pigmen melanin yang tinggi pada tubuh ayam ini. Pigmen hitam pada ayam cemani disebut eumelanin. Eumelanin adalah jenis melanin yang bertanggung jawab atas warna hitam pada kulit, bulu, dan mata hewan. Pada ayam cemani, eumelanin diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan warna hitam yang sangat intens pada tubuh mereka.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Salah satunya kamu bisa mungkin kenalan nih sama komunitas yang satu ini, namanya Komunitas Mata Air Semarang. Nah, ini tuh kayak semacam organisasi nirlaba nih yang punya fokus sama advokasi pendidikan khususnya bagi anak muda yang berada di daerah pelosok. Nah, jadi komunitas ini tuh memang bernaung di bawah Mata Air Foundation ya, dan pastinya punya misi utama dong buat menjembatani para santri ataupun siswa-siswi berprestasi nih supaya bisa menebus perguruan tinggi negeri impian. Nah, jadi tuh mereka kayak banyak program nih, mulai dari bimbingan pasca ujian nasional, kayak semacam program unggulan itu berupa karantina buat siswa-siswa SMA, MA, SMK ya, yang bakalan persiapan masuk ke universitas negeri. Selain itu juga, mereka juga ada yang namanya program Santriversitas. Nah, ini tuh kayak semacam inisiatif nih buat ngebantu para santri ngelanjutin pendidikan ke jenjang universitas dengan semangat berjati diri menembus batas. Lalu juga ada kegiatan pengembangan diri nih, kayak semacam menyediakan fasilitas belajar. Ya, kayak belajar bareng-bareng lah, dan pelatihan keterampilan khususnya buat anak muda buat meningkatkan kapasitas dan juga kualitas diri. Lalu nih di komunitas ini nanti kamu juga bakalan diajakin kayak ikutan aksi sosial dan lingkungan nih. Jadi mereka terkadang terlibat dalam gerakan peduli lingkungan, kayak restorasi sumber mata air di sekitar Semarang buat meningkatkan kesadaran ekologis dari para pemuda. Nah, seru banget kan? Buat kamu yang pengen gabung ya, pendaftarannya tuh biasanya mereka buka lewat kanal digital kayak Indo Relawan nih, atau di akun media sosial resmi mereka, Tampro 2.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Ngerti Bola, Ngerti Bola, Ngerti Bola. Teman Pro 2, kamu ngerti gak sih kalau di Piala Dunia kali ini pemain gak boleh nutup mulut pas lagi ngomong? Hah? Gimana maksudnya gak boleh tutup mulut? Kita kenalan sama aturan larangan menutup mulut atau populernya Vinicius Law. Jadi, International Football Association Board ngeberlakuin aturan kalau pemain yang terlibat situasi konfrontasi atau lagi ribut-ribut di lapangan, gak boleh nutupin mulut mereka, baik pakai tangan ataupun jersey. Aturan ini muncul setelah kejadian pemain Benfica, Gianluca Prestiani, yang melakukan ujaran rasial kepada pemain Real Madrid Vinicius Junior di Liga Champions Eropa beberapa waktu yang lalu. Prestiani diduga ngucapin kata-kata yang berbau rasis kepada Vinicius dengan menutup mulutnya menggunakan jersey. Nah, kalau sampai ada pemain yang melanggar, wasit nggak akan segan-segan buat ngasih kartu merah buat pemain tersebut. Aturan ini diajuin FIFA sebagai upaya untuk mencegah tindakan diskriminasi dan rasialis di lapangan. Bahkan Presiden FIFA, Gianni Infantino, bilang sendiri kalau pemain yang berkata diskriminatif di lapangan harusnya dikeluarin aja dari lapangan.
1: Tungguin fakta Piala Dunia.

0: Motivasi di Pranoid List.
1: Halo, aku Naura dari Banget Ayu. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

Saya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

Halo, nama aku Rizky dari Wonodri. Siang ini kamu bakalan dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat, kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu, cuman keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk gak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

sebagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat

0: apa-apaan sih kamu, Fit? Jadi orang tuh jangan usil dong, pakai manggil hei hei hei. Otomatis kan aku noleh. Kan aku kira kamu manggil aku.
1: Lucu tau, San. Lucu kan? Lucu kan? Ini lagi booming tau.
2: Merasa lucu untuk diri sendiri, tapi belum tentu dapat diterima oleh orang lain, bisa jadi masalah mengganggu orang lain. Sahabat kreatif, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik dalam segala urusan. Hadis Riwayat Muslim 1955.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Biasanya kalau seorang stand up komedi itu bikin materi juga nggak sih?
2: Tergantung.
1: Tergantung jadi, gimana?
2: Kalau di mau di open mic-in latihan, dia kalau paling bikin materi tentang keresahannya gitu, tentang misalkan ini kerja, ini kuliah. Kalau berdasarkan April Mob juga ada, tapi nggak sering gitu.
1: Tapi kalau kayak kamu gitu, meskipun nggak tampil ya, bikin materi-materi juga nggak sih buat, oh ini keep gitu, aku buat one day gitu, buat aku bawain gitu, oh mumpung ada ide nih aku bikin materi gitu kan.
2: Pasti setiap hari nulis. Tadi pas kesini aku lihat apa yang lucu, nah itu aku tulis di WhatsApp dulu. Aku tulis, oh kejadian ini bisa nih dikembangin lagi.

105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Yeay, masih sama Wela ya di Santai Siang kali ini. Di Santai Siang kali ini pastinya kamu sudah hafal banget ya kalau jam 12 itu santai tapi cuan. Aku bakal nemenin kamu nih sama lagu-lagu yang asik banget. Dan gak cuma itu, aku juga ngasih kamu informasi yang bisa bikin kamu terinspirasi. Dan nanti nih jam 2 bakalan gabung sama Pro 2 Jakarta buat ngasih tahu kamu nih mana aja lagu dan artis favorit kamu yang masuk ke Indonesia Top 20. Dan jam 3 ada International Top 20. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ada yang suka gak sih sama pastry? Baunya tuh enak banget ya, sampai dibikin parfum loh. Aduh, jadi lapar ya, jadi pengen. Lagi banyak banget nih yang jualan pastry di Semarang, dan memang lagi hype banget ya. Apalagi di sosial media lagi banyak banget nih tutorial membuat pastry, termasuk sourdough. Dan namanya aja bukan Indonesia ya teman berdua. Jadi sourdough itu adalah salah satu jenis roti tertua di dunia. Berakarnya memang dari Mesir kuno nih, sekitar 3700 sampai 150 sebelum Masehi, yang terciptanya memang tidak sengaja melalui fermentasi alami dan tepung dari ragi liar. Wow, ragi liar loh. Jadi memang bukan ragi instan ya, kalau kamu bikin donat gitu bukan, dan dijual di Indomaret bukan. Tekniknya menyebar di dunia Yunani dan Romawi. Jadi makanan pokok yang selama ribuan tahun sebelum ragi komersial ditemukan. Bermula dari adonan tepung dan air nih, dibiarin aja terbuka, terus terkena

sorduh ya. Apalagi ini butuh waktu yang lumayan lama nih untuk membuat sebuah ragi ya yang bisa dibuat roti biar ngembang gitu. Sorduh ini unik ya karena dia nggak pakai ragi instan, jadi kamu nggak bisa ditemuin di minimarket, supermarket Indonesia impor semuanya nggak bisa. Jadi memang bikin starternya dulu campuran sama air dan tepungnya juga terus difermentasi. Ya mengandalkan bakteri asam laktat dan ragi liar. Gimana? Kamu tertarik nggak bikin ini?

0: teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
1: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
3: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Emang sourdough tuh gimana sih cara bikinnya? Udah pasti pakai tepung ya. Kalau bisa memang pakai yang gluten free nih. Emang bisa. Bisa banget dong. Sourdough tuh emang dibuat dari tepung-tepungan nih, khususnya bisa kayak tepung beras, almond, atau sorghum ya, tapi karena bukan dari tepung gandum ya, jadi mungkin teksturnya agak beda gitu, dan pengembangannya memang terbatas dibandingkan sama roti gandum. Nah, teknik ini menghasilkan roti yang aman banget nih buat kamu yang alergi bahan dairy. Cara bikinnya gampang banget, pastinya kita bikin dulu nih namanya starter ya. Karena kan dari fermentasi ragi nih, jadi bikin dulu raginya, repot sih. Tapi ini seru banget loh. Aku lihat di TikTok sih seru ya. Tuh kalau misalnya aku bikin sendiri. Apalagi nih buat kamu yang di rumah aja dengan waktu yang cukup senggang nih, suka banget sama eksperimen, suka crafting, suka apa bikin sesuatu lah seharian itu ya, ini cocok banget. Prosesnya tuh menciptakan ragi alami memang 5-7 hari. Banyak banget nih hari yang diperlukan ya. Prosesnya tuh dari ragi alami itu dicampur sama tepung dan air. Campurnya 1:1 aja antara proteinnya, yaitu terigu. Pakainya protein tinggi ya. Kalau misalnya memang kamu pakai yang tepung beras atau yang tepung almond bisa banget. Tetap 1:1. Habis itu dikasih makan nih, namanya feeding setiap 24 jam. Dan dengan membuang sebagian dari discard sih namanya, kayak gelembung-gelembungnya gitu loh. Terus habis itu ditambah lagi nih sama tepung dan airnya yang baru hingga si raginya ini tuh aktif dan bentuknya kayak gelembung-gelembung gitu loh. Tahun berdua panjang sih prosesnya. Ya kalau aku sih mager ya. Kalau misalnya memang kamu mager juga nih, mending beli aja deh. Kalau memang mau dibuat bisnis, berarti kamu kolaborasi sama orang yang suka bikin hal-hal kayak gini gitu.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

tadi kita udah bikin starternya nih. Kita mulai bikin adonan roti sordohnya, teman berdua. Yang pertama ada autolyse namanya. Ngecampur 225 gram tepung terigu sama 200 gram air. Habis itu didiamin aja selama 30-4 jam. Tujuannya tuh apa? Tujuannya buat bikin glutennya secara alami. Yang kedua ada bulk fermentation. Nambahin 1 gram, 1 sendok makan ding. Banyak banget 1 gram ya kayaknya. Starternya ke dalam adonan, habis itu diaduk rata, habis itu dicuekin aja selama 1 jam. Tambahin garam sama aduk perlahan nih. Difermentasi selama 5 jam. Aduh, panjang banget ya. Tadi udah 4 jam, sekarang udah 5 jam. Udah 9 jam nih prosesnya. Habis itu ada stress sama fold. Ngecampur 225 gram tepung terigu dan 200 gram air. Didiamin saja selama 30 menit sampai 4 jam lagi nih. Tujuannya buat ngebentuk gluten secara alami lagi. Memang berkali-kali ya, karena memang sordo itu tuh kayak lapisan-lapisan gitu, teman pro 2. Terus habis itu ada proofing nih, didiamin selama 1,5 jam, 1,5 jam ya, sampai 2 jam di suhu ruang atau 12-13 jam di kulkas. Wow, panjang sekali. Memang dia gak bisa dalam satu hari ya, teman pro 2 ya. Habis itu ada ngebakingnya nih, dipakai oven. Suhunya tuh sekitar 250-260 derajat Celcius. Panas banget ya. Jadi kalau misalnya emang gak punya oven steam, kasih aja di nampan yang isinya tuh es batu di dalam oven biasa. Panggang aja selama 35 menit, terus turunin lagi deh ke 235 derajat Celcius sampai rokitnya tuh ngembang sempurna. Dinginin aja selama 1 jam sebelum disajikan. Terus nanti ini loh, kamu bikin reaction pertama kali, apakah love kamu tuh bisa sempurna atau enggak. Kalau misalnya sempurna tuh bunyinya krek krek krek nih gitu, tahu kan. Tips anti gagalnya nih, pakai tepung terigu yang proteinnya tinggi dan berkualitas seperti tepung terigu Gerbang, Jingga atau Interflor. Pastiin aja starternya tuh aktif dan segar ya, teman pro 2 ya. Jangan sampai dia basi atau emang udah beberapa dia mati gitu ya bakterinya. Jangan terburu-buru karena ini adalah proses fermentasi. Ya ini panjang banget, memang tidak bisa dalam satu hari ya bikinnya.

0: telat. Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet-cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempet ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

Kalau udah jadi berarti saatnya kamu menjualnya atau produen. Nah, cara ngejualnya gimana ya? Lebih eksplor sih harusnya, karena ini kan bukan roti yang manis banget gitu ya. Ini lebih ke asam gitu rasanya. Jadi kalau misalnya memang kamu mau bikin yang asam-asam, misalnya dikasih salted egg gitu, wah cocok banget nih buat sarapan ya. Jadi kalau sarapan lebih baik itu jangan yang manis-manis banget gitu, di combine juga sama yang asin. Karena ini bukan roti yang manis, kamu bisa pakai juga nih sama buah-buahan yang manis. Jadinya apa ya, lebih bertekstur gitu loh, rasanya juga macam-macam. Misalnya kayak strawberry itu kan dia gak terlalu manis ya, ada asam-asamnya juga. Terus kalau misalnya kamu pakai selai kacang, bisa banget dong, pastinya seru banget ya pasti rasanya ya. Habis itu banyak juga nih aku ngeliat pakai apa ya, jadi ada rendang juga nih dalam situ. Jadi memang ada rasa rendangnya. Kayaknya cocok banget ya si roti ini pakai bumbu-bumbu rendang ya. Jadinya nggak Indonesia banget nih. Bang, apa ya? Akulturasi ya. Budaya luar sama budaya Indonesia nih. Habis itu kalau udah jadi nih, kamu mau bikin kayak gimana? Produknya mau isinya apa aja? Kamu nentuin juga nih konsepnya mau kayak gimana. Cek pasar juga ya. Buat cek pasar kamu bisa open PO dulu biar tahu nih kira-kira ini kamu bisa jual yang mana aja ya, yang manis semua atau 50-50 atau 70-30 gimana gitu ya. Terus habis itu kamu nentuin konsep ini. Kalau misalnya kamu memang mau cold kitchen gitu. Kalau cold kitchen kan dia cuman apa ya, membuka kitchennya aja gitu, jadi nggak ada yang dine-in. Kamu bisa juga setorin ke kafe-kafe gitu, atau kamu cuma bisa hybrid. Jadi konsep open kitchen kan sekarang sangat hype ya, jadi seru banget nih, apalagi di Semarang nih, banyak juga nih open kitchen.

Teman Pro 2 pernah nggak sih merhatiin kenapa sepatu sepak bola itu beda banget sama sepatu olahraga lainnya? Kayak ada tonjolan-tonjolan kecil di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan pull atau stud. Meskipun bentuknya kecil-kecil, tapi pull punya peran yang besar banget. Pull dibuat agar pemain bisa mendapat cengkeraman kuat di lapangan, terutama di lapangan rumput atau tanah basah. Jadi gak gampang slip pada saat berlari, menendang, ataupun berhenti mendadak saat lari. Pull di sepatu sepak bola ini juga beda-beda jenisnya loh. Ada yang dipakai untuk lapangan rumput alami, ada yang untuk lapangan sintetis. Dan ada yang tidak memakai pull seperti untuk bermain futsal. Jadi sekarang udah tahu kan, kalau pull ini bukan untuk gaya-gayaan aja, tapi punya peranan penting untuk keseimbangan dan performa pemain sepak bola saat beraksi di lapangan hijau.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kalau ini benar jam 1 ya teman Pro 2 ya, panasnya udah gak sepanas tadi sih memang. Udah kayak, aduh ini emang jamnya emang salah apa gimana sih gitu ya rasanya ya. Aku penasaran nih, kemarin kan udah panas banget tuh siang, habis itu malamnya hujan habis maghrib. Gimana nih kamu malam mingguannya? Semoga gak kehujanan ya. Soalnya kan besok Senin ya, kamu udah mulai kerja lagi nih buat bekal malam mingguan lagi. Memang make money-nya tuh selama 5 hari atau 4 hari ya buat kamu yang office ya. Nah, ngabisinnya cuma sehari aja. Minggunya istirahat. Nah, buat temenin kamu nih di hari Minggu yang santuy banget ini, yuk dengerin Pro 2 Semarang lewat radio di frekuensi 95,3 FM atau boleh banget nih kamu download RRI Digital biar kamu bisa dengerin di mana aja dan kapan aja asal ada internet ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Dengan teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lama.

0: naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: 14 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Junior Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2, operasi pencarian terhadap dua pendaki yang hilang saat erupsi Gunung Dukono kembali dilanjutkan pada Minggu 10 Mei 2026. Pada hari ketiga ini, tim SAR gabungan mengerahkan sekitar 150 personil untuk menyisir area sekitar bibir kawah gunung. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate Iwan Ramdhani mengatakan, pencarian difokuskan di satu titik utama, yakni di radius sekitar 1,25 km dari titik terakhir korban terlihat.
1: Info Pro 2.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis solar hingga menembus Rp30.000 per liter mulai menghantam kehidupan nelayan kecil di pesisir pantura Jawa Tengah. Ribuan nelayan tradisional di Kabupaten Pekalongan dan Batang kini terancam berhenti melaut karena biaya operasional melonjak tajam, sementara hasil tangkapan ikan tidak menentu. Sejak harga solar non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex naik per 4 Mei 2026, keresahan mulai terasa di kawasan pelabuhan perikanan pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Oklahoma City Thunder tampil dominan saat menghancurkan LA Lakers pada game ketiga semifinal wilayah barat NBA 2026. Bermain di kandang melawan Crypto.com Arena, mereka menang dengan skor 131-108 pada Minggu 10 Mei 2026. Kemenangan ini membuat Thunder unggul telak 3-0 dalam seri playoff.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, habis ini kita gabung lagi dengan Pro 2 FM Jakarta untuk dengerin International Top 20.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risky It All. Di peringkat ke-1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: yang masa ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is State McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Any.

0: 13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama produk masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

Secara teman pro 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded. Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman pro 2 yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opel Light.
1: Number 4.

0: terlama di Indra Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number

di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elani Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elani Krisandero signing off the air and have a great weekend teman Pro 2. Bye-bye.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kamu lagi dengerin Sore Ceria yang bikin sore kamu makin berwarna bareng aku Jeffrey Araska. Aku bakal nemenin sisa-sisa weekend kamu teman Pro 2. Soalnya besok udah Senin lagi, udah berangkat kerja lagi. Jangan sia-siain akhir-akhir weekend kamu dengan sesuatu yang kurang berfaedah. Biar makin berfaedah dengerinnya aku aja di Sore Ceria. Nanti ada banyak banget, ada gila bola, ada KKN, ada pokoknya seru-seruan bareng aku di Sore Ceria kali ini ya teman berdua. Langsung aja mulai Sore Cerianya dengan Bittersweet dari Madison Beer.

saya Basuki tunanetra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

0: Nanti di setengah lima teman Pro 2 kita bakal ngobrolin soal Piala Dunia lagi. Biasa di Sabtu Minggu pasti itu aku, Faris, sama Gigi nanti tuh ngobrolin soal Piala Dunia. Tapi sebelum itu ngomongin Piala Dunia tuh kayak yang kebayang tuh kan biasanya gol-gol kerennya, habis itu stadion-stadionnya yang gede, yang keren-keren juga, sama pemain bintangnya juga teman Pro 2 ya. Tapi ternyata di megahnya Piala Dunia itu tuh ya, sebenarnya tuh ada sentuhan Indonesia juga tuh. Jadi Indonesia ternyata tuh pernah jadi produsen resmi bola pertandingan Piala Dunia. Ini bola-bola yang dipakai pemain kelas dunia itu ternyata teman Pro 2 ya, diproduksi di Indonesia dan udah diakuin sama kualitasnya itu sama dunia, sama internasional. Mulai dari Adidas Tricolor di Piala Dunia 1998 di Prancis. Habis itu ada Fever Nova di tahun 2002, habis itu juga ada tim Geese tahun 2006, sama Jabulani di 2010 di Afrika. Ah, nah nggak cuman itu teman Pro 2. Bola Brazuka di Piala Dunia Brazil 2014 juga dibuat perusahaan lokal Indonesia, sama yang terbaru ini ada Al Rihla di Piala Dunia Qatar 2022. Ini mayoritas produksinya dilakuin di Madiun, Jawa Timur. Wow, wow, keren teman Pro 2. Jadi ternyata di Indonesia buatnya. Nah, sebelum dipakai ini di lapangan dunia teman Pro 2 ya, bola-bola ini tuh harus lolos uji yang ketat dulu, mulai dari ketahanannya, terus bentuknya, pantulannya, sampai kualitas aliran udaranya waktu bola melayang tuh. Ini artinya kualitas industri Indonesia tuh emang nggak main-main lagi nih. Dan yang paling keren ini produksi bola ini juga nyerap banyak tenaga kerja lokal nih teman Pro 2. Sekaligus juga bikin nama Indonesia makin dikenal di dunia olahraga internasional. Dan ini sih salah satu bukti ya kalau karya Indonesia tuh sebenarnya udah levelnya udah dunia banget. Ya nggak apa-apa lah, di Piala Dunia ini belum bisa gitu ya di Indonesia masuk di Piala Dunia. Tapi nggak apa-apa, bolanya dulu aja kali ya.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: manusia mencoba merisalkan balik apa yang terjadi. Selamat datang di Gila Bola.
1: Gila Bola. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Woo! Balik lagi di Gila Bola, Man versus Machine. Ada aku Jeffrey Araska,
2: Faris Magriza,
1: dan juga pundit kita yang tidak terlihat. Cantik tapi
2: nggak kelihatan, agak goib ya.
1: Ada Gigi nih. Halo, sapa dulu Gigi, teman produanya.
3: Halo teman Pro 2, apa kabar nih? Balik lagi nih kita di Gila Bola. Kali ini kita mau ngobrolin pelatih yang bakal bersinar di Piala Dunia 2026.
1: Udah di-spill sama Gigi, kita mau bahas pelatih terbaik yang bakal bersinar di Piala Dunia 2026.
2: Dia emang penyiar magang ya, jadi dia kayak udah tahu topiknya apa, langsung diomongin.
1: Iya, dia selalu ngebocorin apa yang mau kita bahas nih soalnya nih. Kita jadi kayak, aduh, jadi mati kutu.
2: Jadi emang man versus mesin tuh berarti emang man ya, emang tetap ya. Karena kita bisa kontrol ya, dia kagak.
1: Sepakat. Jadi ini aku sama Faris sama Gigi di episode Gila Bola kali ini bakal ngebahas siapa sih pelatih yang bakal bersinar di Piala Dunia 2026. Dari siapa dulu nih, Faris apa Gigi dulu nih?
2: Aku dulu lah.
1: Oke. Dari Faris dulu. Dari semua pelatih yang banyak banget nih dari 48 negara, siapa yang kira-kira bakal bersinar di Piala Dunia 2026 ini?
2: Aku mau ngejagoin ini, kalau kemarin kita ngebahasnya Prancis, Argentina gitu, kita ngebahas yang di luar itu soalnya. Karena menurut aku ini adalah seorang pelatih yang menurut aku ini cukup oke sebenarnya. Karena dia benar-benar, ini kalau bahasa Indonesianya tuh Indra Syafri-nya Spanyol. Karena dia benar-benar yang dari tim junior, tapi kalau Indra Syafri nggak nyampe senior. Okay. Tapi kalau dia ini sampai senior nih sekarang. Dan ternyata kemarin berhasil bawa negaranya ini jadi juara Euro 2024. Namanya adalah Luis de la Fuente.
1: Merek ini ya, merek spaghetti ya.
2: itu iklan di sini makanya. Kalau mau disebutin, iklan di sini. Bukan. Luis de la Fuente ini pelatihnya timnas Spanyol udah dari tahun 2022. Jadi dia ini kan
1: jadi tim U-nya dulu ya.
2: Dari tim U-nya dulu. Jadi dia emang benar-benar berjenjang gitu loh, Pak, pelatihnya. Jadi dia dari tim junior dulu, dari U19, terus naik ke U21, terus naik ke Olimpiade U23, baru di 2022 ngegantiin Luis Enrique waktu itu.
1: Berarti ini angka kreditnya bagus nih, makanya dia naik jabatan.
2: Dikira PNS. Tapi dia PNS loh.
1: Iya.
2: Pegawai negeri Spanyol.
1: Spanyol
2: ya soalnya ya. Salah satu yang aku bilang dia ini cukup favorit ya adalah karena satu, dia berhasil bawa Spanyol kan juara Euro kemarin. Jadi emang secara performa dia udah terbukti, dan kalau ngeliatin prestasinya pun juga cukup oke. Karena di setiap periode dia melatih itu selalu berhasil gitu. Di U19 dia juara Euro U19 tuh, 2015. Terus U21-nya juara juga 2019. Di Olimpiade medali perak. Di Euro dapat tuh kemarin. Di Nation League aja dia juara di 2022-2023. Artinya emang sebenarnya ini pelatih tuh kejutan. Karena kalau bisa dibilang Spanyol itu kan kalau beberapa waktu belakangan suka pakai pelatih yang namanya gede.
1: Iya.
2: Luis Enrique contohnya. Terus juga dulu sempat ada Luis Aragonés, itu kan juga gede juga tuh. Vicente del Bosque juga hitungannya juga cukup oke tuh ya. Nah, sekarang ada seorang pelatih yang bisa dibilang merangkak dari bawah, terus dia naik dan ternyata jadi bagus. Dan ya kalau menurut aku sih ini pelatih bisa bawa kejutan juga sih di Euro kali ini. Di Piala Dunia kali ini.
1: Mungkin kayak misterinya sama pemain juga mendukung dia jadi pelatih terbaik mungkin ya.
2: Benar, karena kalau ngeliatin ya banyak pemainnya juga bawaannya dia juga, karena kan udah ngikut dia dari 2019 ya, mungkin udah dari lama juga kan.
1: Bukan titipan kan, bawaan kan?
2: Bukan. kalau pelatih itu biasanya punya pemain-pemain yang favorit, tapi
1: gacauannya.
2: Iya, tapi di sisi lain juga ngeliatin performanya di klub kayak gimana. Bukan yang enggak perform di klub terus diambil ya.
1: Oke, Gigi. Gimana nih kalau katanya Faris dia lebih suka di La Fuente jadi pelatih yang bakal bersinar di Piala Dunia 2026. Kamu setuju nggak nih?
3: Kalau melihat prestasinya sih, De La Fuente memang menjanjikan banget ya. Apalagi habis bawa Spanyol juara Euro. Dia bisa ngebangun tim yang solid dengan pemain-pemain muda. Tapi Piala Dunia kan beda tekanannya. Banyak pelatih hebat lain yang juga punya target besar. Aku sih lebih penasaran sama kombinasi taktik dan mental bertanding tim-tim besar nanti. Menurut kalian, De La Fuente bakal nemuin batu sandungan terbesar di mana?
1: Tuh, oke. Jadi kayak taktik nih, ngomongin taktik. Apa sih yang bikin beda De La Fuente ini sama pelatih-pelatih lainnya? atau itu dari gaya mainnya atau formasi atau apanya, apa nih Paris?
2: Kayaknya kayak kalau ngeliatin mainnya De La Fuente ini agak sedikit beda dibandingkan dengan pelatih-pelatih yang sebelumnya ya. Terus dia mainnya juga 4-3-3 dan benar sih banyak banget pemain muda yang dibawa sama De La Fuente di beberapa waktu terakhir ya. Kalau ngeliatin di sekarang yang squadnya terakhir aja ya, itu ada Lamine Yamal 18 tahun dibawa, Victor Munoz itu masih 22, terus juga Fermin Lopez masih 22, Pedri 23. Pedri bahkan udah dibawa dari lama juga kan ya sebenarnya ya. Terus kalau ngeliatin juga ada Dean Huijsen-nya Madrid 21 tahun. Jadi sebenarnya salah satu yang cukup bagus dari De La Fuente adalah gak depend sama pemain-pemain
1: senior
2: dan juga dua klub besar itu, Barcelona sama Real Madrid, tetap ada. Cuma kalau ngeliatin De La Fuente di 4 tahun terakhir dia megang Spanyol, dia ini lebih diverse pemainnya. Bahkan kalau ngeliatin andalannya kan sasatnya Nico Williams.
1: Iya.
2: Salah satunya
1: Nico Williams sih Atletico enggak sih?
2: Iya, yang Atletico ya? Itu, Nico Williams salah satunya, terus juga apa namanya? Andalan lainnya pun juga pemain-pemain kayak Zubimendi gitu ya. Itu kan juga jadi salah satu
1: Cucurella.
2: Cucurella juga. Iya, works juga di situ. Makanya
1: kenapa ke Spanyol langsung Cucurella?
2: Langsung Cucurella. Terus kipernya aja Unai Simon, yang Unai bahkan Simon. Unai Simon itu mainnya Athletic Bilbao yang bukan tim papan atas banget istilahnya gitu
1: ya,
2: loh.
1: Kenapa bukan penyiarnya Pro 1 ya?
2: Siapa?
1: Mbak Raya.
2: Bukan, itu David Raya.
3: Yang bikin beda mungkin keberaniannya buat bongkar pasang pemain dan gak terpaku pada nama besar aja. Dia mau kasih kesempatan buat talenta muda yang potensial dan nerapin gaya main yang lebih dinamis, menyesuaikan dengan pemain yang dia punya. Formasinya bisa fleksibel, tergantung lawan dan situasi pertandingan. Mungkin itu yang bikin Spanyol kelihatan lebih segar dan susah ditebak sekarang. Mau bahas pelatih lain atau masih
1: penasaran? Ternyata Gigi setuju sama kamu juga.
2: Yes, karena kalau ngeliatin ya De La Fuente ini benar-benar yang apa ya, meneng-meneng jadi. Jadi karena emang kita nggak pernah banyak ngomongin kinerjanya dia di lapangan ya. Maksudnya kalau kita lihat beberapa pelatih kan kita tahu banget dia kayak gimana. Tapi kalau De La Fuente ini, kalau menurut aku nih, menurut keyakinan saya, ini nggak begitu show up banget apa namanya yang dilakuin, tapi berhasil gitu. Apa yang dilakuin works karena prestasinya ada. Tinggal ini kan Piala Dunia pertamanya nih. Karena kan waktu di 2002 dia kan gantiin Luis Enrique. Ini Piala Dunia yang mungkin akan cukup serius juga buat dia, karena tentunya dengan ngeliatin skuadnya Spanyol yang sekarang tentunya juga pressure juga, karena di edisi sebelumnya di 2022 tersingkirnya di 16 besar. Jadi harapannya adalah, ekspektasinya dengan skuad yang ada sekarang, dengan ada pemain kayak Lamine Yamal kalau dipanggil ya, karena kan cedera kan katanya. Terus juga ada Gavi, ada Pedri, ada banyak banget di sana yang main, dan ini juga mostly masih skuadnya dia waktu di Euro kemarin. Harapannya adalah bisa bawa prestasi Spanyol yang mungkin sejauh mungkin siapa tahu bisa masuk ke 4 besar gitu.
1: Nah, kalau ngomongin pelatih itu, kalau emang menang-menang terus itu kayak nggak bisa jadi patokan pelatih terbaik nih, Haris. Jadi kalau semisal nih, lagi Spanyol lagi ketinggalan skornya 2-1 atau 1-0 gitu, di menit ke-70 atau 80, kamu yakin nggak nih sama si De La Fuente buat ngerombak terus jadi menangin Spanyol di pertandingan itu?
2: Cukup yakin sih, soalnya karena ya secara depth pemainnya kan juga cukup banyak tuh Spanyol ya. Karena tadi bener yang kata Gigi, dia ini nggak segan buat ngerombak, dan bahkan rombakannya itu adalah pemain-pemain yang masih muda-muda. Banyak pemain-pemain yang masih muda yang mungkin Piala Dunia berikutnya pun juga masih bisa main. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira ya, pressure-nya bisa dihandle nggak nih? Karena tentunya kalau Piala Dunia pasti pressure-nya berbeda gitu.
1: Berarti nggak terlalu textbook, tergantung pressure-nya nanti nih dari fans-fansnya ya.
2: Yes, karena ya masanya dia juga masih lama, karena katanya masih sampai Euro 2028. Jadi tapi memang tetap kalau Piala Dunia kan pasti goals utamanya. Jadi
1: iya, pastilah.
2: Ekspektasinya adalah gimana menutup kemarin kegagalannya Spanyol yang sebenarnya kalau kita bilang di dua Piala Dunia terakhir ya, flop. Yang benar-benar flop banget, bahkan yang paling kita lihat, paling kita ingat di 2018 sampai ganti pelatih sebelum turnamen berjalan, itu benar-benar itu udah kayak negara mana gitu ya ganti.
1: Itu yang pas Robin van Persie lompat Superman bukan sih?
2: Ya, 2018.
1: Bukan, itu 14 ya.
2: Pelatihnya tiba-tiba Fernando Hierro.
1: Oh iya.
2: Kompetensinya udah ngomong sama Madrid soalnya.
1: Benar. Terakhir ya, ini prediksi kamu seberapa jauh De La Fuente bawa Prancis Spanyol di Piala Dunia 2026 ini?
2: Mungkin kalau misalnya dia bisa maksimalin semua pemainnya dengan baik, dan juga kalau ngeliatin juga sejarahnya bahwa dia bisa menghadapi tim-tim yang juga cukup oke, kayaknya semifinal bisa. atau mungkin final juga sih, karena kalau ngeliatin pemainnya banyak yang bagus-bagus sekarang Spanyol.
1: Gimana Gigi, setuju nggak nih Faris katanya bisa sampai semifinal atau final? Di La Fuente bisa nggak nih bawa Spanyol ke final atau semifinal lah minimal?
3: Kalau aku sih ngelihatnya dengan skuad yang ada sekarang dan gaya main De La Fuente yang berani nampil beda, Spanyol bisa jadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia nanti. Soal semifinal atau final, itu target besar dan tergantung banyak faktor ya, termasuk undian grup dan performa di hari H. Tapi De La Fuente udah punya modal bagus nih. Kalau dibilang bisa ngerombak dan menangin Spanyol di saat krusial, dia memang punya rekam jejak yang baik dalam hal itu. Kita tunggu aja kejutan apa yang bakal dia bawa. Mau bahas pelatih lain atau masih mau nerusin prediksi?
1: Kita tunggu kejutannya De La Fuente nanti di Piala Dunia 2026. Dan kita juga bakal kasih pertanyaan yang sama ke Gigi ya. Siapa pilihan pelatih terfavoritnya Gigi nih di Piala Dunia 2026? Tapi jangan kemana-mana, masih di Gila Bola habis ini. Tetap di 95.3 FM Pro 2 RR Semarang, teman terbaik kamu.

0: Masih di Gila Bola, Man versus Machine. Masih bareng aku, Jeffrey Araska.
1: Bareng sama Faris Magriza.
0: Dan juga pundit tercantik di
1: semestanya dia.
0: Semestanya dia lah ya. Ada Gigi Nur Gigi.
1: Kenapa Nur Gigi? Kenapa
2: Nur? Balik lagi nih di Gila Bola. Tuh. Obrolan seru soal pelatih yang bakal bersinar di Piala Dunia 2026. Tadi Faris sudah jagoin pelatih Spanyol, De La Fuente. Nah, sekarang giliran dan Jeff nih, mau jagoin siapa?
0: Kok malah tanya aku? Aku kan di sini wasitnya. Jadi aku wasitnya ya. Ini di episode ini aku wasitnya. Tadi Faris sudah bilang katanya De La Fuente yang dijagoin di Piala Dunia 2026. Sekarang aku tanya ke Gigi. Gigi, kalau menurut kamu siapa sih pelatih yang bakal bersinar di Piala Dunia 2026 ini?
2: Haha, oke Pak Wasit. Kalau menurutku pelatih yang bakal bersinar di Piala Dunia nanti bisa jadi Lionel Scaloni dari Argentina. Dia kan udah buktiin bisa bawa Argentina juara dunia dan Copa America dengan gabungan pemain muda dan senior. Mentalnya udah teruji dan taktiknya oke. Tapi pelatih lain seperti Didier Deschamps dari Perancis juga masih punya ambisi besar. Menurut kalian siapa yang bakal jadi kejutan utama di kursi pelatih?
0: Tuh, setuju nggak Scaloni yang bakal bersinar di Piala Dunia ini?
1: Scaloni, back to back lagi nih. Back to back possible ya, karena emang Scaloni salah satu pelatih yang cukup bagus juga. Dan ini pelatih juga sebenarnya agak apa ya, agak mirip-mirip juga sama De La Fuente. Karena dia ini berangkatnya dari U20. Terus habis itu megang Argentina senior. Dan ternyata selama beberapa Piala Dunia, berarti dua kali Piala Dunia ini, ternyata bagus gitu loh. Ternyata cocok juga dengan megang Argentina yang bisa dibilang banyak banget main bintangnya. Banyak banget pemain-pemain yang bersinarnya ya. Dan jelas ada Lionel Messi di situ. Dan Messi sama Scaloni kan juga hubungannya kan oke banget. Nah, ini jadi salah satu faktor juga kenapa Scaloni juga berhasil megang ruang gantinya Argentina dan juga bisa punya impact juga buat Argentina, karena itu tadi salah satunya adalah
0: megang kepalanya.
1: Satu, megang kepalanya sih ya, dan juga emang stylenya dia itu juga cukup oke, terbuka sama pemain dan segala macam gitu, dan dia tahu role-nya pemain juga, makanya bisa dibilang filosofinya juga cukup oke. Nah, makanya emang gak heran kalau Scaloni masih jadi jagoan. Cuma ya, kalau ngeliatin di Piala Dunia kali ini kan banyak banget pelatih-pelatih yang bagus-bagus nih sebenarnya ya.
0: Keren-keren semua.
1: Tadi sempat disebut ada Didier Deschamps, terus juga Carlo Ancelotti main di Piala Dunia. Ada Thomas Tuchel, ada macam-macam pokoknya. Nah, ini mungkin akan jadi salah satu rintangan juga untuk seorang Scaloni, karena ya itu tadi menghadapi pelatih-pelatih yang juga gak kalah bagusnya juga gitu dari dia.
0: Nah, tadi kamu udah singgung Lionel Messi. Ini tuh banyak yang bilang ini tuh Lionel Messi Argentina itu menang karena si Scaloninya emang jenius atau karena dibantu Lionel Messi nih. Ada banyak banget nih yang bilang kayak gitu tuh. Kamu, menurut kamu gimana nih? Ini emang Scaloninya yang jenius atau karena Messi nih dia bisa jadi bawa Argentina juara?
1: Sebenarnya Scaloni ini cukup bagus karena dia udah tahu timnya dulu. Karena kan kalau nggak salah dia ini juga sempat jadi asistennya Sampaoli di Piala Dunia 2018. Okay. Jadi dia udah tahu tim ini seperti apa. Dia udah tahu gimana ngebangun timnya. Apalagi dia ini masuk di saat Argentina ini lagi ancur-ancurnya waktu itu dengan Sampaoli. Nah, dia akhirnya tahu, dan mungkin juga karena apa ya, dia juga melihat tim ini perlu dibenerin, dia tahu masalahnya di mana, dia bisa ngebenerinnya, dan bahkan dia bisa handle pemain-pemain yang ada di sana juga. Padahal sebenarnya dia kan belum punya belum punya karir kepelatihan yang
0: oke-oke banget ya.
1: Oke banget, karena kalau nggak salah dia dari U20-nya Argentina langsung jadi asisten dan langsung ke senior gitu.
0: Oke. Berarti emang kalau dari Gigi sendiri setuju nggak nih, ini Argentina itu menang karena Scaloninya jenius atau emang karena dibantu Messi nih?
2: Haha, pertanyaan menarik. Menurutku Scaloni emang punya andil besar ya. Dia bisa ngebangun tim yang solid dan bikin Messi merasa nyaman dan maksimal. Tapi bantuan Messi di lapangan, baik dari skill individunya maupun kepemimpinannya, jelas gak bisa diremehin. Jadi kayak perpaduan yang pas lah. Okay. Scaloni yang jenius ngeracik strategi, Messi yang jadi monster di lapangan.
0: Oke, okay. Berarti menurut emang kalian, setuju ya? Setuju ya nih Gigi sama Faris? Ternyata Scaloni sama Lionel Messi ini pasangan. nggak ada yang gendong-gendongan.
1: tapi ada satu apa namanya, ada satu fact yang cukup menarik juga sebenarnya. Lionel Scaloni itu sebenarnya sempat ragu megang Argentina.
0: Kenapa tuh?
1: Dia sempat agak
0: banyak kurang pemain bintang atau gimana nih?
1: Ya karena memang salah satunya itu ya, karena dia apa namanya, sempat gak pede megang Argentina ya, sempat gak yakin, tapi dia akhirnya diyakinkan juga salah satunya oleh Messi.
0: Okay.
1: Salah satunya meyakinkan Scaloni untuk tetap bertahan untuk megang Argentina tuh ya adalah Messi sebenarnya. Jadi apa ya, bisa dibilang hubungannya dia dengan pemain cukup baik itu.
0: Jadi curiga ini Scaloni ini ternyata Messi.
1: tapi satu fact juga nih sebenarnya.
0: Nama-nama sama Lionel.
1: Iya, sama-sama Lionel. Sama-sama Lionel jelas, tapi ternyata Scaloni itu pernah main di Piala Dunia 2006.
0: Uh-huh.
1: Dan itu juga bareng Messi.
0: Oh, pantesan chemistry-nya udah kebentuk dari 2006 ya.
1: Iya, udah cukup
0: punya chemistry udah 20 cukup tahun.
1: Udah cukup lama juga. Dan tadi ralat ya sebenarnya, dia udah pernah jadi asistennya Sampaoli di Sevilla.
0: Okay.
1: Jadi karir kepelatihan ini belum terlalu banyak beda sama Di La Fuente yang emang ternyata udah banyak juga sebenarnya, yeah. Udah lama juga, tapi emang kalau di kelompok umur dia baru meletak lah istilahnya. Hmm. Tapi Scaloni ini benar-benar yang dia dari asisten terus akhirnya dia menggantikan orang yang dia asistenin dan sekarang jadi pelatih yang terbaik di dunia bahkan sekarang. Okay. Jadi secara kualitasnya emang cukup oke ini orang sebenarnya.
0: Oke, okay. Tadi aku juga mau tanyain pertanyaan yang sama yang tadi aku tanyain ke Faris nih. Kalau semisal Gigi di menit ke-70 Argentina ketinggalan skor, terus Lionel Messi ini gak works nih di depan, kira-kira tuh Scaloni bakal berani gak nih ngubah taktiknya dengan ngegantiin Messi dengan pemain lainnya?
2: Itu keputusan besar ya, mengingat Messi adalah ikon dan pemimpin tim. Tapi Scaloni juga pelatih yang pragmatis dan berani ambil resiko buat menang. Kalau memang dirasa gak works dan ada pemain lain yang bisa bawa perubahan, bisa saja dia melakukan pergantian. Walaupun itu bakal jadi bahan pembicaraan besar nanti. Menurut kalian, siapa pemain pengganti yang paling potensial buat masuk kalau Messi ditarik?
1: Ya, kalau nanya Messi ditarik gantinya siapa, ya jelas ya banyak opsinya juga. Tapi emang salah satu yang aku salut dari Scaloni adalah dia bisa membuktikan bahwa dia kan dipandang sebelah mata banget nih di awalnya. Jadi, yeah. Karena dia berhasil thrive under that gitu, dan bahkan dia bisa bawa piala dunia, jelas kalau soal mental udah gak perlu diraguin lagi. Dan kayaknya mungkin kalau kamu tanya prediksinya gimana, possible banget untuk ngulang, bisa banget untuk ngulang. Tapi memang rintangannya gak akan semudah sebelumnya, karena tentunya juga dari tim-tim lain juga berusaha juga untuk
0: udah regenerasi semua ya.
1: Iya, udah banyak regenerasi gitu. Jadi let's see aja lah kira-kira nanti.
0: Nah, dari terakhir nih, prediksi kamu Gigi, sejauh mana Scaloni bisa bawa Argentina di Piala Dunia 2026 nih?
2: Kalau prediksi sih dengan skuad yang ada sekarang dan gaya main Scaloni yang berani, Argentina bisa jadi kandidat kuat lagi buat juara. Tapi bola kan bundar, banyak faktor yang bisa berpengaruh seperti undian grup dan performa di hari H. Tapi Scaloni udah punya modal bagus nih. Kalau dibilang bisa ngerombak dan menangin Spanyol di saat krusial, dia memang punya rekam jejak yang baik dalam hal itu. Kita tunggu aja kejutan apa yang bakal dia bawa.
0: Bola itu kotak. Tiba-tiba Scaloni bawa Spanyol menang.
1: Bola itu segitiga guys.
0: Gak apa-apa ini, Gigi mungkin capek. Tapi kalau prediksi kamu ini, Scaloni bisa bawa Argentina sejauh mana nih di Piala Dunia ini?
1: Semifinal possible sih.
0: Semifinal minimal,
1: semifinal
0: ya?
1: Semifinal minimal atau semifinal?
0: Sama kayak tadi di La Fuente ya, semifinal yeah. Minimal.
1: Jadi semifinal kemungkinan ada Argentina, ada Spanyol gitu.
0: Oke, aku abis ini ada dua nama mungkin yang bakal aku tanyain ke Gigi sama Faris. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gila Bola.
1: Man versus Machine.

0: Kembali lagi di Gila Bola
1: Smash Machine.
0: Aku mau
2: gak bisa.
1: Udah gak usah ngide.
0: Soalnya ini masuk extra time
3: Gila Bola dan masih soal bursa
0: ini
3: transfer
0: apa sih?
3: Mau bahas apa ini?
0: Bentar ya Gigi ya.
1: Bentar ya.
0: Dan
1: bokir aku komandan.
0: Masuk di extra time teman pro 2. Waktunya aku tanya. Aku ngelempar dua nama nih di extra time ini. Pelatih yang bakal bersinar di Piala Dunia 2026. Nama yang mungkin agak mengagetkan mungkin ya.
1: Oke, siapa tuh?
0: Aku punya nama Mauricio Pochettino.
1: Oh. Tapi menarik loh Pochettino ini loh.
0: Ini soalnya dia bawa Amerika Serikat ini adalah tuan rumah.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin ya ini tuntutannya tuh besar nih.
1: Yes.
0: Bisa juga enggak sih bisa bawa Amerika nih ke jauh lah di Piala Dunia ini.
1: Oke, kalau kita ngomongin Mauricio Pochettino, ini pelatih yang cukup oke nih. Dan ini sebenarnya kalau boleh jujur, ini apa ya? Kayaknya Amerika Serikat ini kalau bahasa Polandianya tuh sumbut ya. Jadi dia tahu kalau tuan rumah pasti pressure-nya akan lebih gede. Makanya dia ngambil seorang Pochettino yang sebenarnya kalau secara CV ini orang terlalu bagus di Amerika gitu loh. Ini orang terlalu bagus buat ngelatih di Amerika. Cuma kalau ngeliatin apa yang dilakuin di sana cukup oke loh sebenarnya. Kalau kita lihat ya apa yang dilakuin dia di Amerika Serikat juga cukup bagus, cukup timnya juga cukup stabil juga, cukup baik juga. Padahal banyak banget, mungkin bisa dibilang ya soal iniin pemainnya juga banyak banget ininya. Cuma kalau secara prestasi mentoknya sejauh ini di Piala Emas itu 2025 dia runner up. Tapi memang mungkin ini jadi salah satu cara juga supaya Amerika punya prestasi yang lebih jauh lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kan kalau ngeliatin Amerika ini kan salah satu tim yang lumayan nanggung juga karena dia mentoknya di 16 besar terus ya.
0: Selama tapi dia punya siapa sih Pulisic ya?
1: Iya,
0: Pulisic ya sih.
1: Banyak sekarang yang dipunya sama Amerika. Mm-hmm. Ada Christian Pulisic.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Volarin Balogun itu juga bagus tuh. Terus ada Giovanni Reina juga masih muda 23 tahun masih bagus juga. Terus banyak banget sebenarnya pemain-pemainnya Amerika yang lagi oke-oke dan mereka juga entah main di liga domestiknya atau main di Eropa itu banyak banget sebenarnya. Jadi secara ketebalan skuadnya oke ini sebenarnya. Jangan lupa masih ada Sergiño Des.
0: Bener.
1: Masih ada juga di situ. Jadi ya ini kalau dilihat-lihat ya Pochettino ini dipermudah pekerjaannya dengan punya pemain-pemain yang juga cukup bagus sebenarnya.
0: Sama tambahan tuan rumah ya, mungkin jadi kepedeannya meningkat nih.
1: Harusnya sih.
0: Aku jujur, kenapa Pochettino keluar dari mulut aku tuh karena ini kan sempat juga digadang-gadang jadi pelatihnya Argentina, tapi nggak jadi, malah pindahnya ke Amerika Serikat.
1: Jadi, makanya waktu dia dipilih jadi pelatihnya Amerika, agak surprise juga sih. Ini orang serius nih kesini, tapi kayaknya emang jadi salah satu caranya juga Amerika untuk yuk kita cari pelatih yang beneran. Oke sekali ya.
0: Ya walaupun rekor terbaiknya ya cuman bawa runner up UCL ya.
1: Karena Amerika itu selama ini sering bawanya adalah pelatih-pelatih yang dari negaranya sendiri gitu.
0: Dari
1: Amerika terakhir kali mereka punya pelatih yang bisa dibilang secara kalibernya cukup oke itu udah tahun 90-an. Bora Milutinovic itu bagus itu sebenarnya. Mereka juga pernah bawa Jurgen Klinsmann tapi Klinsmann tahu sendiri kan.
0: Iya.
1: Hancur juga kan sebenarnya kan.
0: Jadi jelek di sana.
1: Iya, jadi sebenarnya ini adalah langkah yang cukup bagus dari Amerika Serikat untuk nunjuk seorang Pochettino, tapi ya tentunya juga berhadapan di Piala Dunia bukan satu hal yang gampang. Ini Piala Dunia pertamanya Pochettino juga, jadi mungkin akan ada pressure sedikit buat dia.
0: Nah, kamu mau nambahin nggak nih soal Pochettino di Amerika Serikat, Gigi?
3: Pochettino di Amerika memang jadi perbincangan hangat nih, dan sebagai tuan rumah, Amerika pasti punya ekspektasi tinggi. Pochettino dengan pengalamannya di Eropa diharapkan bisa bawa tim Amerika.
0: Kenapa Gigi? Lanjut aja, nggak apa-apa Gigi, nggak usah malu.
1: Lagi ngomong
0: ilmu sendiri
1: gitu. Tapi mungkin kalau boleh nambahin dikit ya, kalau ngeliatin timnya Amerika Serikat, nanti mungkin next kita bisa bahas nih grupnya Amerika, karena grupnya ini lumayan gampang sebenarnya ya. Paraguay, Australia sama Turki. Ini mungkin yang jadi ancaman serius Turki sebenarnya, karena kita tahu punya Arda Güler salah satunya. jadi bisa dibilang ya grupnya ringan, tapi setelah itu nanti masukkan ke 32 besar, ke 16 besar mungkin akan cukup tricky juga buat Amerika. Jadi sebenarnya mungkin ini jadi cara yang tepat untuk Pochettino bikin good start dulu aja deh minimal.
0: Okay. Nah, ini ada satu lagi pelatih pelatih baru juga.
1: Yoi.
0: Dari It's Coming Home.
1: Aduh, It's Coming Home.
0: Gimana kalau soal Thomas Tuchel ya? Yes. Thomas Tuchel di Inggris di Piala Dunia 2026 nanti. Gigi.
3: Thomas Tuchel di Inggris. Ini menarik banget, Dan. Tuchel kan pelatih yang taktis dan punya standar tinggi. Dengan kumpulan pemain muda Inggris yang berbakat, dia bisa bikin Inggris jadi tim yang makin solid dan agresif. Tapi tantangannya adalah menyatukan semua ego dan ekspektasi besar publik Inggris. Kira-kira Tuchel bisa bawa Inggris melangkah lebih jauh dari sebelumnya nggak menurut kalian?
0: Nah, itu.
3: Atau ada...
0: Itu, kan Tuchel ini terkenal sama... emosinya yang meledak-ledak ya.
1: Keras kepala juga sih.
0: Keras ya. Kepala juga. Ini menurut kamu Faris bisa gak sih Tuchel ini megang egonya pemain-pemain Inggris yang aku bilang ini banyak pemain bintangnya nih di skuad di 2026 ini nih.
1: Iya, karena kalau aku kan sempat bilang ya di episode-episode kemarin kalau salah satu kuncinya Inggris kemarin bisa sampai Euro itu juga bagus itu adalah karena dipegang sama Gareth Southgate.
0: Oke.
1: Okay. Gareth Southgate itu ya pelatih yang ngono-ngono kuih ya iso gitu loh. Jadi kayak ya gitu-gitu aja dia tetap bisa bikin timnya oke gitu. Karena ya dia juga salah satu yang tahu apa namanya ruang gantinya Inggris kayak gimana. Nah memang sebenarnya Tuchel ini akan dapat ekspektasi yang besar bukan cuma dari apa namanya fans aja tapi juga dari media yang berharap ya Tuchel ini bisa jadi jawaban untuk Inggris yang bisa prestasinya nanggung-nanggung mulu nih sebenarnya ya. Karena kan ya sama kayak Arsenal, juara dua mulu ya. Siapa tahu
0: dia mau juara loh abis ini loh. Iya. Abis yang abis kesandung kemarin nih City nih.
1: Liga Champion juga final.
0: Iya lagi.
1: Kaget lagi. Jadi bisa dibilang ya ekspektasinya juga cukup
4: lagi on.
1: Ekspektasinya kan juga cukup gede untuk seorang Thomas Tuchel untuk di timnas Inggris ya. Walaupun memang kita tahu bahwa dia di level klub juga prestasinya juga cukup oke ya selama ini ya. Di Dortmund bagus, di PSG juga bagus, di Chelsea bagus. Satu kesamaannya Tuchel dan juga Pochettino adalah sama-sama pernah megang PSG sama Chelsea kebetulan.
0: Dua tapi ini, lebih bagus mana nih kalau dibandingin benar-benar pair to pair antara Tuchel sama Pochettino?
1: Ya Tuchel lah udah berlewat Liga Champions sih juga kebetulan soalnya. Udah megang Liga Champions.
4: Tuchel lebih oke karena udah bawa
1: Liga
4: Champions.
1: Tiba-tiba gimana? Kenapa dia jadi cowok?
4: Pochettino juga pelatih hebat, tapi Tuchel memang punya keunggulan di koleksi trofi besar.
0: Okay.
4: Nah, kalau
0: oke, okay. Ini kayaknya tadi Gigi beneran keselak.
1: Bukan, gua ya. Aku kok khawatir ya Gigi tuh.
0: Gigi ini energinya kayak karena mungkin masih penyiar magang gitu ya, energinya kurang, keselak, digantiin lagi gimana nih cowoknya nih sekarang nih?
1: Astagfirullah, bisa pemain pengganti ya?
0: Di tengah siaran lagi?
1: Aku, kalau gitu aku minta pemain pengganti boleh nggak? Studio sebelah tuh ada Andi Setiawan gitu, suruh ganti gitu, suruh masuk gitu boleh.
0: Oke, berarti ini terakhir nih, di antara tadi 4 nama pelatih, tadi ada De La Fuente, nah, ada
1: Scaloni,
0: Pochettino sama... Siapa itu tadi?
1: Tuchel.
0: Ya
1: kan kamu sendiri bilang kamu lupa.
0: Menurut kamu, kamu berubah pikiran enggak Gigi?
4: Siapa Gigi kelihatannya lagi kurang fit, aku masih bisa bantu di sini kok.
0: Oke.
4: Okay. Kita ngebak.
0: Oke. Okay. Dari 4 pelatih yang tadi aku sebut tuh ada Scaloni, ada De La Fuente, ada Pochettino sama Tuchel. Yang mana nih yang paling bersinar dan bisa bawa timnya tuh jauh di Piala Dunia 2026?
4: Kalau melihat performa dan kematangan tim saat ini, aku vote buat Scaloni dengan Argentinanya, dan mereka udah punya pondasi kuat dan mental juara. De La Fuente dengan Spanyol.
0: Oke. Lebih ke Scaloni.
1: Oke,
0: kalau Faris Magriza mau berubah pikiran tetap De La Fuente atau Pochettino
1: aku,
0: mungkin?
1: Aku kalau boleh ngasih urutannya ya. De La Fuente, Scaloni, terus Tuchel, baru Pochettino. Karena kayaknya Amerika untuk bisa ke stage berikutnya mungkin agak berat ya. Karena tentunya lawan-lawan yang lainnya juga cukup lumayan serius nih sebenarnya ya. Tapi kalau ngeliatin 3 nama sebelumnya, Tuchel tentunya ekspektasinya adalah untuk bisa juara itu cukup tinggi sebenarnya. Okay. Cuma mungkin akan cukup struggle mengingat juga ya squad yang lainnya pun juga punya pemain bintang yang nggak kalah bagusnya juga. Tapi kalau aku tetap ngejagoin antara De La Fuente atau Scaloni sebenarnya karena ngeliatin squadnya mereka juga cukup rata dari lini belakang ya, sampai ke depan. Pelatihnya juga cukup kenal kira-kira profiling timnya seperti apa. Jadi cukup bisa ngefavoritin 2 nama ini untuk bisa jadi pelatih terbaik di Piala Dunia. Tapi kita jangan lupa juga masih ada nama-nama lainnya kayak Carlo Ancelotti, terus juga banyak banget juga ya. Deschamps juga, Nagelsmann juga.
0: Koeman di Belanda ya?
1: Koemannya Belanda juga ya, walaupun Koeman ini agak keras kepala juga ya.
0: Gimana gitu ya.
1: Masih banyak nama-nama yang lainnya juga, jadi belum juga dari tim yang mungkin jadi kejutan juga.
0: Benar. Gitu. Ya udah, nanti kita lihat aja di Piala Dunia nanti siapa pelatih-pelatih ini dari 48 negara yang bakal bersinar di Piala Dunia 2026. Aduh, penasaran nggak sih? Enggak.
1: Satu lagi nih mungkin yang
0: bisa siapa?
1: Graham Potter.
4: Persaingan bakal makin seru dengan 48 negara peserta.
0: Iya.
1: Ini lucu loh, karena banyak pelatih ex-Chelsea di sini. Pochettino.
0: Potter di mana sih?
1: Graham Potter di Swedia.
0: Oh, iya.
1: Terus ada si Ancelotti juga, bekas Chelsea semua ini.
0: Ya kita lihat aja siapa pelatih ex Chelsea yang bakal bersinar di Piala Dunia.
1: Kenapa jadi ex Chelsea itu?
0: Kan klub juara dunia.
1: Oh iya benar. Boleh.
0: Siapa tahu nanti yang bakal juara yang dilatih ex Chelsea kan. Kita lihat aja gimana keseruannya di Piala Dunia nanti. Jadi kita ketemu lagi ya di minggu depan.
1: Yoi.
0: Tetap di Gila Bola bareng aku Jeffrey Araska,
1: Faris Magriza,
0: dan Gigi atau Wagiman. Pamit dulu. Sampai ketemu di Gila Bola selanjutnya. Bye.

dibahas oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, pasang helm kamu, kencengin seat belt kamu. Karena kita bakal pergi KKN. Komen-komen ngasal. Di sore ini Teman Pro 2, di menjelang akhir weekend ini, aku mau bacain komen-komen ngasal yang ada di postingan Instagramnya @jaikaktus. Jadi ini aku lagi ngebayangin nih Teman Pro 2. Ini soalnya absurd banget Teman Pro 2 soalnya. Jadi ini ada video seorang mas-mas nanyain ke mbak-mbak, apa sebutan buat orang yang bagus di foto? Apa coba Teman Pro 2? Orang yang bagus di foto itu namanya apa? Dan jawaban mbaknya denger sendiri aja ya.
1: Apa sebutan buat orang yang bagus di foto?
2: Fotosintesis.
3: Untung cakep.
0: Dengan santainya si mbak yang ditanyain apa sebutan buat orang yang bagus di foto malah dijawab fotosintesis. Dan si masnya yang nanyain ini nih, si Jai Kaktus ini nih, cuman bilang untung cakep. Iya sih, untung cakep. Dan komen-komennya juga ngasal banget Teman Pro 2. Habis ini banget aku bacain. Tapi sebelum itu kalau aku mau ngingetin, kalau kamu cari informasi yang update, kamu bisa carinya di rri.co.id. Dan kalau mau dengerin aku dengan kualitas yang jernih dimanapun kapanpun, asalkan ada internet, kamu bisa download RRI Digital di smartphone kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Waktunya aku bacain komen-komen ngasal yang ada di postingan Instagramnya @jaikaktus yang nanyain seorang perempuan apa sebutan buat orang yang cocok, yang bagus di foto. Dan mbak-mbak yang ditanyain ini jawabnya fotosintesis. Daun kali ya. Dan aku bacain teman berdua. Yang pertama ini komen dari @danzart. Lisa Blackpink waktu kerja di Iya sih. Ini katanya si Danzart ini bilang Lisa Blackpink waktu kerja di Cikarang. Ini persis banget teman berdua kayak Lisa Blackpink. Mungkin ya. Ini coba tanya ke Jay Cactus kali ya. Ini tahun berapa ngambilnya ya. Habis itu dari @kakituli fotogenesis gitu doang salah. Kok fotogenesis sih? Yang bener apa sih teman berdua? Aku juga lupa jadinya. @reynaldi_ray dapat aja si Jay yang model begitu. Ya sih, ini kayaknya random banget ya. Ini kayaknya nemuin orang kayak gini tuh susah banget. Soalnya asbunnya tuh kebangetan. Habis itu dari @ray_z1 cewek gak pernah salah. Sepakat. Duh, aku gimana ya? Sepakat. Habis itu dari @vnkhaa_ kagak ada untungnya bang. Ya kan ini asik-asikan doang kakaknya ini. Apa sih orang asik-asikan doang dikomenin. Terus @adiwicaksono fotokopi gak sih? Makin asbun lagi. Habis itu dari @emmanuelalvinomisara. Salah mbak, jawabannya yang benar itu adalah foto yuk di catatan sipil. Aduh, iya sih. Aduh, aku juga kalau kakaknya ini masih jomblo mungkin ya. Aku bakal gitu sih. Foto yuk di KUA, siapa tahu mau kan.

Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik dan menghidupi anak-anaknya, dan itu tidak mungkin bisa dibalas dengan jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Maka wajib hukumnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. Sandi, ayo sholat.
2: Bentar.
1: Ayo buruan. Lagi ngapain sih?
2: Bentar ah, nanggung tahu. Lagi main game. Lagian juga barusan banget kan azannya. Buru-buru amat sih.
1: Astagfirullah Sandi.
2: Fit, santai ya. Santai. Waktunya tuh masih panjang.
1: Menunda-nunda sholat itu gak boleh tahu.
2: Kan yang penting sholat.
1: Ih, ngawur aja kamu. Bukan yang penting sholat, tapi sholat itu emang penting. Jadi gak boleh ditunda-tunda tahu. Nanti pahala kamu berkurang, terus kamu dimarahin Allah loh. Udah yuk buruan sholat.
3: Meninggalkan sholat adalah perkara yang sangat berbahaya. Seseorang yang sengaja menunda ibadah akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sesat dan golongan yang mendapatkan celaka, serta mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka.

Masih ada waktu teman Pro 2 buat injury time, bacain komen-komen ngasal. Tadi terakhir ini dari at Emmanuel Alvino yang ngajakin foto yuk di catatan sipil. Kalau aku di KUA langsung kali ya. Terus lanjut lagi dari at zzii.__. Nggak sekalian simbiosis mutualisme, itu parasit ya. Biar pelajaran IPA-nya lengkap. Ini justru menggambarkan kalau si mbaknya ini tuh emang rajin banget dalam pelajaran IPA. Terus dari at jcastle10, fotokromik. Fotokromik mah kacamata. Terus dari at raihan.pptx, someone said MBG. Kenapa sih? Apa tuh? Kenapa tuh? Maksudnya apa tuh? Gak paham lagi. Habis itu dari acap_13212 Asbun lu. Ya gak apa-apa. Asbun yang penting kan menghibur kita semua. Ya kan teman berdua?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman pro 2 ikutan tari-tarian gitu ya di sekolah itu bukan cuman buat seru-seruan aja nih waktu ngisi masa-masa sekolah kamu, tapi juga bisa jadi jalan buat menuju ke panggung dunia nih teman pro 2. Kayak yang baru aja ditunjukin sama angkatan 14 kelas 9, kelas 11 maaf, kelas 11 SMA N 4 Semarang nih. Ini mereka sukses bikin penonton di Balai Diponegoro ini heboh banget lewat penampilan Tari Ratu Jarul di acara tasyakuran dan juga pentas seni alumni. Tapi ternyata teman pro 2 ya, tarian ini tuh bukan penampilan biasa loh sebenarnya. Soalnya ini sebelumnya mereka tuh berhasil banget dapetin The Excellent Award First Place Winner di ajang Thailand International Folklore Festival ke-41. Jadi festival budaya internasional ini tuh festival budaya internasional yang diikutin sama peserta dari berbagai negara, teman pro 2. Tari Ratu Jaru ini tuh sendiri dikenal dengan gerakannya yang kompak banget, terus ritmenya juga cepet dan juga energik yang gak boleh turun sedikit pun, teman pro 2. Jadi kalau dipadu-padankan tuh emang serasi banget nih gerakannya. Dan tim dari SMA N4 Semarang ini tuh dinilai unggul banget gara-gara harmonisasi gerakannya yang rapi, terus ekspresinya juga kuat, plus berhasil juga bikin penonton ikut ke bawah suasana. Nah, di balik pencapaian itu pasti ada latihan panjang, terus disiplin juga harus, dan juga ada effort yang gak sedikit. Nah, mereka ini gak cuma tampil buat lomba, tapi juga ngebawa budaya Indonesia ke mata dunia. Kalau menurut aku ini keren banget sih, teman pro 2. Wah, sampai di luar negeri loh apresiasinya dapat first place loh ya. Karena anak muda sekarang tuh ternyata gak cuman bisa viral di internet ya, tapi juga bisa bikin budaya lokal makin bersinar lagi sampai level internasional.

0: 1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Healing terbaik ini bukan ke tempat yang ramai, teman produk, kalau menurut aku. Atau banyak agendanya dalam sehari itu gak harus juga. Kayaknya kalau menurut aku tuh justru ke desa yang adem gitu ya, sama tenang, terus bisa bikin pikiran kita tuh juga ikutan slow living juga, kayak hidup di desa. Jadi di Jawa Tengah ini ternyata punya banyak desa loh sebenarnya. Desa wisata yang cocok banget buat quality time bareng keluarga, bareng orang tua kamu atau lansia. Jadi salah satunya ini ada Desa Candirejo di Magelang, teman Pro 2. Suasananya adem, terus deket juga sama Borobudur. Itu dikelilingin sama sawah hijau, jadi kamu bakalan bisa lihat rumahnya Thanos di sana ya, teman Pro 2. Terus udaranya juga sejuk banget, bikin hati kamu tuh juga bakal ikut relax. Terus ada Desa Wonolelo nih di deket Gunung Merapi ini, soalnya view-nya tuh Gunung Merapi, teman Pro 2. Dan suasana di sana tuh pedesaan yang masih alami banget. Terus kalau kamu mau yang super super super tenang nih, ada Desa Sekar Langit. Ini tempatnya di kaki Gunung Andong. Cocok banget buat jalan santai sambil nikmatin udara segar. Terus di

0: And only
1: terakhir ini raja terakhirnya di Jawa Tengah ya teman Pro 2. Ini ada di Dieng Wonosobo. Jadi masih jadi favoritnya banyak orang. Apalagi aku paling favorit kalau menurut aku di antara 7 tadi tuh di Wonosobo ini, di Dieng. Ini tuh enak banget buat nikmatin udara dingin, terus pemandangannya yang bikin pikiran kita tuh kayak ke recharge total. Nah, kalau menurut aku destinasi kayak gini tuh bukan cuma tempat liburan tapi juga ruang buat ngambil nafas sebentar gitu ya, lebih pelan lagi, ngobrol lebih lama dan nikmatin hidup tanpa buru-buru teman Pro 2. Dan minggu depan kan ini liburnya panjang nih, coba deh ajakin keluarga kamu, ajakin orang tua kamu ke sana.

0: Hoi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin

0: VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
1: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Teman Pro 2 sadar nggak nih? Sekarang tuh podcast jadi salah satu konten favoritnya anak muda di era digital. Alasannya tuh simpel banget, soalnya podcast ini fleksibel, terus bisa didengerin sambil rebahan, sambil naik motor, atau ngerjain tugas gitu ya, sampai nemenin before sleep kamu. Dan gak perlu mantengin layar juga kayak nonton video biasa, tapi cuman dengerin aja, jadi lebih santai dan gak bikin mata kamu tuh capek, Teman Pro 2. Nah, selain itu podcast juga kerasa lebih personal, gaya ngobrolnya tuh santai, kadang tuh juga random bahasanya ya, kadang-kadang juga deep kayak curhat sama temen sendiri, bikin yang dengerin tuh kayak lagi nongkrong langsung sama hostnya. Topiknya tuh biasanya juga relate banget sama kehidupan anak muda ini, biasanya dari percintaan, terus ada self-improvement, ada kesehatan mental, horror, sampai cerita hidup yang kadang-kadang tuh mikir, lah kok mirip ya, jadi kayak di tongkrongan biasa Teman Pro 2. Nah, podcast ini juga gampang diakses di beberapa platform digital dan bisa di-download juga buat didengerin offline. Makanya nih gak heran kalau sekarang itu makin banyak juga anak muda yang lebih pilih denger podcast daripada baca artikel gitu ya, yang panjang banget, atau nonton konten-konten yang berat tuh pada males biasanya. Nah, kalau menurut aku podcast itu kayak, mungkin kayak bisa disebut teman virtual yang nemenin aktivitas kita tuh sehari-hari, kadang bikin ketawa kalau bahasannya lucu, kadang bikin mikir kalau misalnya lagi bahas berat-berat, kadang juga bisa jadi tempat nemu sudut pandang baru mungkin ya. Dan jangan salah nih, RRI juga punya podcast loh. Kamu bisa akses podcastnya RRI di RRI Digital atau di YouTube-nya RRI.

Ngerti Bola. Ngerti Bola. Teman Pro 2 ngerti gak sih? Bola resmi Piala Dunia itu selalu punya nama yang unik di setiap edisinya. Gak cuma jadi alat main, tapi juga punya identitas sendiri. Mulai dari yang legendaris sampai yang desainnya futuristik. Semuanya punya cerita. Nah, di Piala Dunia 2026 nanti, bola resminya bakal punya nama Trionda. Namanya kedengaran modern banget ya. Kayak gabungan teknologi dan seni dalam satu bola. Biasanya sih, nama dan desain bola ini terinspirasi dari budaya tuan rumah atau konsep global yang lagi hype. Dan jangan salah teman Pro 2, bola ini bukan cuma soal tampilan. Teknologinya juga makin canggih. Dari akurasi tendangan sampai bantu wasit ambil keputusan. Tungguin fakta Piala Dunia.

0: manual, ini acara udah 3 tahun loh.
1: Kan ini speednya bisa kita sesuaikan. Kalau manual, ya kan. Kalau udah disiapin kan sama aja gitu.
0: Kalau Matic ini ya agak sulit ya.
1: Ya udah, teman Pro 2 gimana kabarnya? Semoga sehat baik. Semuanya baik. Meskipun ternyata enggak semuanya sehat, enggak semuanya baik. Mm-mm. Terbukti ini udah ada satu teman Pro 2 yang nanya ke kita. Kita belum tahu karena selalu acara ini tuh kejutan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kita selalu dapat ya pas hari H. Mm-mm. Ya dari entah rekan Jeffrey, rekan Vetra, rekan Reza, mm-mm, atau siapapun itu, mereka yang rekap dari DM, dari WhatsApp. Terus dari apalagi ya, akhir-akhirnya dari TikTok juga masuk tuh.
0: Iya, betul. Banyak yang curhat juga di TikTok ya. Nah, kali ini dari siapa nih?
2: Ada Kevin di Manyaran. Spill dong Kak, gimana cara ngadepin orang tua yang terlalu perfeksionis? Semua nilai kuliah atau kerjaan sampingan aku harus sempurna di mata mereka. Kalau ada yang kurang dikit, langsung dibandingin sama anak tetangga. Jujur, aku tertekan banget dan sering ngerasa gagal jadi anak. Harus gimana ya biar mereka tuh paham kalau aku tuh juga butuh apresiasi, bukan cuma tuntutan.
0: Oh.
1: Siapa namanya?
2: Kevin di Manyaran.
0: Kevin. Kevin di Manyaran ya. Ya udah suruh aja orang tua kamu yang kuliah.
1: Minta aja orang tua kamu ngangkat anak tetangga kamu.
0: Daripada dibanding-bandingin kan.
1: Enggak. Ini banyak ternyata teman Prodo yang punya masalah ini sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Komunikasi, coba ya. Aku yakin sih Kevin udah mencoba komunikasi juga sebenarnya, tapi ya memang tetap orang tuanya selalu ngebanding-bandingin dan menuntut. Ya kamu coba memenuhi tuntutan orang tua kamu semampu kamu, sebisa kamu. Jadi kalau kita ngomongin lagi nilai ujian misalkan, ketika keluar hasil ujiannya dan nilainya di bawah ekspektasi orang tua kamu, kamu jelasin, mama, papa, aku tuh udah belajar, udah berjuang semaksimal sebisa aku dan dapatnya segini. Mohon dimengerti, mohon dimaklumi. Next, aku akan mencoba lebih baik lagi.
0: Nah, itu betul. Kamu ceritain aja juga apa sebetulnya yang terjadi di dunia perkuliahan kamu ya, biar orang tua kamu tuh tahu gitu apa realnya, seperti apa perkuliahan kamu, biar nggak terlalu menuntut. Mungkin tetangganya itu dengan jurusan yang berbeda, yang mungkin perkuliahannya juga berbeda, sistem pembelajarannya berbeda gitu kan, nggak bisa apple to apple gitu. Jadi kamu curhat aja, cerita, komunikasi sama orang tua kamu, gimana perkuliahan kamu, sulitnya seperti apa, biar orang tua kamu tuh memahami kalau kamu tuh sebetulnya sudah berjuang gitu.
1: Terus kamu mungkin kan punya keunggulan di bidang lain tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kamu mungkin ke orang tua kamu. Misalkan lagi tadi kita ngomongin nilai tes ya, lagi ujian semesteran gitu. Mama, papa, oke, nilai semesteran aku ini jelek, tapi kan aku pinter banget basket.
0: Nah, nah itu.
1: Mama, papa tahu nggak sih aku tuh kapten tim basket di kampus aku. Aku udah menang gini. Kasih lihat.
0: Gitu. Flexing.
1: Mama, papa, iya oke lah nilai komputer aku jelek, tapi kan aku pinter balet. Gitu.
0: Agak-agak unik ya kalau dia balet ya.
1: Gitu, kamu punya kemampuan di bidang lain yang lebih unggul daripada nilai di kuliah kamu.
0: Betul. Setiap orang itu Tuhan ciptakan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Kevin ya. Jadi semangat aja. Misal di akademik kamu tuh kurang, pasti Tuhan tuh punya menciptakan talenta lain yang ada di diri kamu. Kalau misalnya kamu belum ngeh, iya itu gali makanya. Ya.
1: Gitu ya. Pokoknya kamu semangat untuk selalu. Jangan gini ya, jangan dimusuhin ya orang tua ini. Kita salah karena kita kan anak, enggak boleh duraka. Tapi kita menjelaskan sebisa kita, semampu kita, dan kita minta pengertian mereka kita. Sambil kita buktiin nih, okelah, kita kurang berbakat di ini, tapi kita sangat berbakat di itu. Misalkan,
0: iya.
1: Gitu-gitu loh, Kevin.
0: Iya, semangat ya, Kevin ya. Bicarakan baik-baik, jangan dengan nada yang mengecam, mengancam ya, jangan ya. Pokoknya good luck buat kuliah kamu, dan semoga setelah ini prestasi kamu lebih baik lagi dibandingkan tetangga kamu itu ya.
1: Semangat, Kevin.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Udah mau jam 7 teman Pro 2, waktunya aku Jeffrey Raska gantian dulu sama Devina yang bakal nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Nanti jangan tidur malam-malam tapi ya teman Pro 2. Soalnya besok Senin harus kerja lagi. Ya udah kalau gitu Jeffrey juga enggak mau telat besok, mau tidur cepet. Kalau gitu sampai ketemu lagi Selasa. Bye bye teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Polisi akan menelusuri pendanaan markas judi online judol di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, tempat ditangkapnya 321 warga negara asing. Polisi juga akan menelusuri aliran dana terkait judol ini lewat kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Disampaikan bahwa sejak penggerebekan dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Mei lalu hingga saat ini, Polri sudah melakukan operasi gabungan dengan Kementerian IMIPAS untuk mendalami ada tidaknya tindakan pidana lain yang dilakukan oleh para WNA. Sekitar 400 kapal nelayan memadati perairan Tambak Lorok dalam puncak Sedekah Laut dan Bumi Tambak Lorok 2026, Minggu 10 Mei 2026. Tradisi tahunan masyarakat pesisir utara ini menjadi wujud syukur atas limpahnya hasil laut, sekaligus pengingat pentingnya harmonisasi antara manusia dan juga alam. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan tradisi Sedekah Laut merupakan bentuk bakti masyarakat kepada laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan, sekaligus ruang untuk meneguhkan relasi saling menjaga antar alam dan manusia. Info Pro 2. Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 2026 usai GP Prancis. Ia finish keempat pada seri kelima di sirkuit Bugatti Le Mans pada hari Minggu 10 Mei hari ini. Tambahan 13 poin mengangkat Veda ke posisi kelima klasemen sementara. Pebalap Honda Tim Asia itu kini mengoleksi total 50 poin dari 5 seri balapan musim ini.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya.

Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan.

kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salom Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Malam ini sama Devina lagi. Dua hari berturut-turut ya, aku menemani malam kamu, teman Pro 2. Gimana di hari minggunya hari ini? Aman, aman, aman. Aman sih, tapi sumuk banget ya, panas banget hari ini. Termasuk ini malam juga panas banget ya. Tapi gak apa-apa deh buat kamu yang lagi kepanasan ya, pengen yang dingin-dingin, belilah es. Kayak aku barusan beli es karena panas banget ya kan. Beli es, minum-minum cantik ya, minum coklat atau minum kopi, sambil dengerin lagu-lagu enak buat temenin malam kamu di malam hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei 2026. Sampai jam 12 malam nanti Pro 2 Semarang ada buat kamu ya. Dari yang belum ngantuk sampai ngantuk banget ada ya, dan Divina juga bakal bagi banyak info-info seru buat kamu malam ini. So pastiin kamu stay terus bareng aku di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Pradolfin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

aksi yang ini luar biasa ya dilakukan oleh teman-teman Gus Durian. Jadi teman-teman Gus Durian ini mereka menjaga mangrove di Semarang ya, dan menggerakkan komunitas akar rumput. Tuh, seru banget kan? Dan keberlangsungan ekosistem mangrove di pesisir kota Semarang ini memang menghadapi tantangan serius ya. Banyak komunitas memang yang concern terhadap ekosistem mangrove yang ada di pesisir Semarang ya. Nah, di tengah ancaman alih fungsi lahan oleh sektor swasta dan juga pelibatan masyarakat melalui nilai-nilai lokal dan agama, ini bisa jadi kunci untuk memperkuat ketahanan di wilayah pesisir. Nah, ini jaringan Gus Durian ya bekerja sama dengan Mangrove for Coastal Resilience BPDLH menyelenggarakan training fasilitator komunitas untuk penguatan tenurial pada ekosistem mangrove ya, yang berlangsung di bulan Mei ini, teman Pro 2. Nah, pelatihan ini menyasar anak-anak muda, tapi nggak yang anak-anak muda banget karena usianya ini bervariasi dari usia 20 sampai 45 tahun. Jadi ini melibatkan warga setempat ya, ada bapak ibu dari warga wilayah Mangun Harjo, Mangkang Wetan, Kampung Tambak Rejo, dan juga Tambak Lorok ya. Dan peserta ini juga melibatkan berbagai elemen mulai dari kelompok perempuan, pegiat UMKM, sampai penggerak pendidikan kayak guru madrasah dan juga pengurus pesantren. Nah, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut ya tentang komunitas Gus Durian ini yang menggerakkan komunitas akar rumput untuk tetap menjaga mangrove yang ada di kota Semarang. Pastiin kamu bareng aku terus di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Disney, Disney, they tricked me, had me wishing I'm a shooting star.

Teman berdua, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Kita masih bahas ya tentang ini Gus Durian yang menggerakkan komunitas akar rumput juga nih untuk menjaga mangrove yang ada di Kota Semarang. Jadi ini memberikan edukasi dulu, sosialisasi terkait dengan pentingnya mangrove yang ada di Kota Semarang ini. Kemudian juga Ketua Pelaksana Kegiatan Aulia Abdul Rahman Soleh atau disapanya ini adalah Lea ya. Ini mengungkapkan kalau kondisi mangrove di Semarang ini sebenarnya masih terjaga dibandingkan dengan wilayah tetangga lainnya. Tapi pemetaan status kepemilikan lahan ini menunjukkan kerentanan di masa depan ya, karena ada yang dikelola oleh PT, ada yang dikelola oleh perusahaan swasta gitu ya. Ini salah satu hal yang mengkhawatirkan kalau kondisinya dibiarkan. Dan penguatan kapasitas masyarakat ini juga adalah langkah utama ya untuk mengamankan tata kelola ekosistem.

sistem sekaligus memperkuat kepastian hak kelola atau tenurial nih. Dan upaya ini juga dilakukan dengan menggerakkan kelompok-kelompok di tingkat akar rumput biar semuanya tuh secara kolektif gitu ya menjaga kelestarian ekosistem mangrove yang ada di wilayah mereka. Tadi aku juga udah sempet kepo di Instagram dari Gus Durian, emang ini adalah jaringan Gus Durian ini luar biasa, aktivitasnya tuh banyak banget teman Pro 2 dan memang aktivitasnya positif-positif semuanya ya. Salah satunya ini bukan sekedar penjaga pantai tapi ruang hidup yang terancam. Ini yang mangrove itu tadi ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kamu penasaran apa aja aktivitas dari Gus Durian ini, kamu boleh cek di Instagram Gus Durian ya. Jaringan Gus Durian udah verified ya. Ini meneladani sang guru bangsa, merawat nilai keteladanan Gus Dur dan ada gerakan sosialnya. Dan ini tidak berpolitik praktis ya, memang pure untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Dan nanti kita bakal bahas nih tentang peran pendidikan dan nilai agama dalam ekosistem mangrove, melestarikan ekosistem mangrove ini kayak gimana, bareng sama teman-teman dari komunitas Gus Durian.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Takaran sukses teman Pruda ini menurut kamu gimana? Yang pertama nih ada yang tentang kerja sesuai passion gitu ya. Ini tipe yang percaya kalau kerja itu harus sesuai apa yang dia suka. Jadi bangun pagi tetap semangat, kerjanya gak kerasa berat juga, dan ngerasa hidupnya tuh multifungsi gitu. Buat mereka kayak gitu tuh sukses itu bukan cuma soal uang, tapi soal rasa puas. Jadi dia tuh ngerjainnya sesuai apa yang mereka suka gitu teman Pro 2. Tapi realitanya gitu ya, jalan ke sana tuh gak selalu gampang tuh teman Pro 2. Kadang-kadang tuh passion ini gak langsung ngehasilin duit yang gede gitu. Dan disitu biasanya mulai muncul dilema. Udah susah payah gitu ya ngikutin idealis diri sendiri gitu. Kepentok sama pemasukan yang seret. Bahkan ini beberapa orang juga bilang, jangan idealis sebelum kamu kaya. Kalau kamu gimana teman Pro 2?
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pro 2 FM.

Hal yang menyenangkan ini juga dibuat ya oleh teman-teman dari Gus Durian ini. Dan mereka luar biasa dedikasinya untuk menjaga mangrove di Semarang. Bahkan ini melibatkan komunitas akar rumput ya. Nah, ini peran pendidikan dan nilai agama. Ini juga penting banget ya, karena pelatihan ini juga mengungkap sisi baru dalam advokasi lingkungan, yaitu keterlibatan guru madrasah. Wih, keren banget ya teman Rodua. Jadi selama ini para pendidik ngerasa gak bersentuhan langsung tuh dengan isu mangrove ya, tapi pasca pelatihan ini muncul kesadaran kalau keselamatan ekosistem berkaitan erat dengan masa depan anak didik mereka. Relate ya, ini pastinya benar-benar bermanfaat banget, karena takutnya nanti cuma dikasih teori doang, gak ada ini bentuk mangrove tuh kayak gimana Bu Guru. Waduh, bahaya kan. Makanya ini pentingnya juga nih ternyata guru madrasah ya terlibat juga, dan pentingnya juga memperkenalkan isu pelestarian lingkungan kepada generasi muda lewat institusi pendidikan non formal seperti madrasah atau TPQ ya, karena agenda penyelamatan ekosistem mangrove ini juga perlu segera disosialisasikan kepada para murid, karena lokasinya ini sangat dekat dengan lingkungan mereka. Jadi penting banget nih untuk generasi muda ya memahami kondisi ini ya. Jadi gimana teman Pro 2? Kamu tertarikkah dengan kegiatan menanam mangrove ini, menjaga mangrove? Ya, ini baru sosialisasi, semoga nanti ada kegiatan lanjutannya. Buat kamu yang penasaran, boleh kepoin aja Instagram dari jaringan Gus Durian.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Teman Prodo ngomongin soal jajanan favorit nih. Kadang-kadang kita mikir rasanya yang enak, terus harganya murah. Tapi di sisi lain, ada satu hal yang suka kelupaan nih. Jajanannya itu udah halal apa belum? Nah, Direktur LP POM MUI Jawa Tengah Profesor Ahmad Rofiq lagi ngedorong para pelaku UMKM khususnya yang jualan makanan ini biar segera ngurus sertifikat halal ya, teman Pro 2. Soalnya ini bukan cuman soal anjuran tapi amanat undang-undang jaminan produk halal. Menurutnya Profesor Rofiq ini semua produk yang beredar di Indonesia seharusnya punya sertifikat halal. Apalagi buat UMKM menengah ke atas ya teman Pro 2, kesadaran itu sebenarnya udah cukup tinggi. Soalnya sertifikat halal sekarang dianggap sebagai jaminan kualitas buat konsumen. Masalahnya masih ada pelaku UMKM yang mikir tanpa sertifikat halal juga dagangan aku udah laku kok. Tapi padahal ya, katanya Profesor Rofiq ini, kalau udah bersertifikat halal, efeknya tuh bisa kemana-mana. Jadi pelanggan bisa nambah juga, pasar kamu bisa lebih luas, bahkan sampai internasional juga bisa teman Pro 2. Kalau pemerintah juga sebenarnya udah memfasilitasi UMKM buat dapat sertifikat halal. Tinggal kesiapan produksinya aja yang kadang tuh belum ngikutin permintaan pasar yang makin gede juga pastinya. Jadi teman Pro 2, jualan halal tuh bukan cuma soal label ya, tapi soal peluang. Karena kalau bisa bikin tenang pembeli kamu, kenapa enggak sekalian aja bikin cuan yang makin ngalih.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Memang ya, karya dari sineas film Indonesia ini gak kaleng-kaleng, gak main-main, gak bisa dibandingin sama ini ya, kompetitor-kompetitor. Karena ya film-film Indonesia punya ceritanya sendiri, bahkan ini mewakili Asia di ajang film bergengsi di dunia. Keren ya, namanya adalah film Laut Bercerita yang melangkah ke Cannes nih teman Pro 2. Film Indonesia Laut Bercerita, The Sea Speaks His Name ya, ini bakalan hadir di panggung internasional paling bergengsi dalam dunia perfilman. Jadi produksi PAL 8 Pictures ini resmi terpilih dalam program Half Goes to Cannes ya, yang merupakan bagian dari Marché du Film di Festival Film Cannes 2026. Dan kabar ini udah resmi ya, dirilis di akun Instagram @filmlautbercerita. Dan presentasi film ini dijadwalin berlangsung di Palais Cannes, Prancis di hari Sabtu nanti tanggal 16 Mei 2026. Dan sutradara Yosef Anginun ini juga dijadwalkan hadir langsung ya untuk memperkenalkan proyek ini dan juga bertemu ya dengan calon mitra potensial, termasuk dengan sales agent, distributor dan juga kurator festival. Dan ternyata film Laut Bercerita ini udah dapat penghargaan internasional, salah satunya adalah penghargaan di Hong Kong. Wow, keren banget ya. Dan film Laut Bercerita ini adalah kisah aktivis yang hilang di era 1990-an. Jadi ini meninggalkan keluarga yang terbelah antara harapan, kenangan dan pencarian yang gak pernah berhenti. Wah, aku jadi penasaran filmnya kayak gimana ini. Tapi semoga kita doakan yang terbaik ya untuk pencapaian nanti di panggung internasional paling bergengsi, khususnya dalam dunia perfilman ya, di Cannes 2026.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma modal hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

K-pop Blackpink ya. Ini dia resmi nih jadi salah satu penampil utama dalam upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Wow, gak nyangka ya Lisa loh ya bakalan tampil di upacara pembukaan Piala FIFA 2026. Dan ini udah terkonfirmasi langsung ya kemarin di tanggal 9 Mei 2026 waktu setempat. Nah, di kesempatan itu Federasi Sepak Bola Dunia itu sekaligus mengungkap daftar lengkap para pengisi acara untuk ketiga upacara pembukaan yang berlangsung di tiga negara tuan rumah, ada Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Nah, di panggung di LA ya, solois kelahiran Thailand ini bakalan tampil bersama sejumlah nama besar dari dunia hiburan internasional. Ada Katy Perry, ada Future, ada Anita, Rema, dan juga ada Tyler. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino ini menegaskan kalau susunan nama pengisi acara ini bukan sekedar pilihan sembarangan. Ya iyalah, pastinya gak kaleng-kaleng ya teman Pro 2. Jadi gimana, udah siap nanti joget bareng sama Lisa? Kita tunggu aja nanti di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Now.

0: merasa baik-baik aja terus, tapi justru yang dia betul. Tahu emosinya justru, benar nggak sih?
1: Betul, betul, betul banget. Itu ada self awareness ya. Jadi dia sadar kayak, oh berarti ada hal ini bikin aku sedih, yang ini bikin aku marah, yang ini bikin aku frustasi dan lain sebagainya. Semakin dia aware, semakin dia tahu emosi apa yang sedang dia rasakan, semakin dia tahu cope-nya gimana gitu kan. Maksudnya untuk dealing sama perasaan itu, dealing sama kondisi itu kan, dia makin pinter gitu. Nah karena kalau ada orang yang kayak sebenarnya hidupnya gak baik-baik aja, tapi ternyata dia gak tahu. Jadi mental tuh kayak ibarat, kayak misal ada orang yang kayak misal batuk-batuk, pilek gitu ya. Dia mulai merasakan bahwa oh ada yang gak beres nih sama diri aku gitu. Tapi ada orang yang gak sensitif sama hal itu, tiba-tiba opnam aja. Nah kebayang gak? Jadi mental yang sehat tuh benar banget kata Faris tadi. Jadi dia lebih aware sama kondisi dirinya sendiri. Bukan berarti bahagia terus ya. Karena kalau bahagia terus, yang sering Faris lihat di jalan-jalan yang gak pakai baju gitu ya, itu kan bahagia terus ya. Dia ketawa-ketawa terus kan. Bukan berarti mental dia sehat kan. Gitu. Si 2,5% tadi kata kamu.
0: Itu kadang aku juga kayak gitu, tapi gak, emang gak ke jalan aja sih kak, kebetulan ya. Kayak gitu aja ya, kalau di jalan.
1: Aku sempat baca komennya ya. Sebenarnya aku juga kayak gitu, cuman aku capek jalan aja. Dengerin.

Buat kamu teman Pro 2 yang sering banget nih kerjanya ke luar kota, pindah-pindah daerah atau bahkan pindah-pindah negara ya teman Pro 2, dan membutuhkan identitas kamu untuk check-in hotel. Nah, ada masukan nih dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri yang menegaskan masyarakat ini nggak harus kok selalu menyerahkan KTP elektronik saat check-in di hotel ya. Jadi Kemendagri pun juga nggak menyarankan untuk menyerahkan KTP saat check-in di hotel dan mengimbau untuk pakai identitas yang lainnya, karena selain KTP bisa juga pakai SIM gitu ya teman Pro 2. Nah, Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Teguh Setiabudi ini menyarankan masyarakat untuk menggunakan identitas yang lainnya, karena kalau di KTP itu kan ada foto nama kita, ada NIK dan lain-lain. Itu kalau misalnya nanti amit-amitnya ya disalahgunakan gitu kan, jadi agak-agak takut ya. Jadi ini ya, ini jadi opsi aja deh buat kamu ya teman Pro 2 yang mau check in di hotel ya. Walaupun kita percaya ya hotel itu menjaga kerahasiaannya gitu, tapi ketika ada identitas lain yang bisa digunakan, alangkah baiknya mending pakai identitas lain aja ya. Jadi buat kamu yang biasa menggunakan identitas KTP ya sebagai salah satu syarat untuk check in di hotel, mungkin sekarang kamu udah bisa ganti opsi untuk check-in dengan menggunakan identitas kamu yang lainnya.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen punya... bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: manual ini acara udah 3 tahun loh.
1: Kan ini speednya bisa kita sesuaikan. Kalau manual, ya kan? Kalau udah disiapin kan sama aja gitu.
0: Kalau matic ini ya agak sulit ya.
1: Ya udah, teman Pro 2 gimana kabarnya? Semoga sehat baik. Semuanya baik. Meskipun ternyata enggak semuanya sehat, enggak semuanya baik. Mm-mm. Terbukti ini udah ada satu teman Pro 2 yang nanya ke kita. Kita belum tahu karena selalu acara ini tuh kejutan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kita selalu dapat ya pas hari H. Mm-mm. Ya dari entah rekan Jeffy, rekan Vetra, rekan Reza, mm-mm, atau siapapun itu, mereka yang rekap dari DM, dari WhatsApp. Terus dari apalagi ya, akhir-akhirnya dari TikTok juga masuk tuh.
0: Iya, betul. Banyak yang curhat juga di TikTok ya. Nah, kali ini dari siapa nih?
2: Ada Kevin di Manyaran. Spill dong Kak, gimana cara ngadepin orang tua yang terlalu perfeksionis? Semua nilai kuliah atau kerjaan sampingan aku harus sempurna di mata mereka. Kalau ada yang kurang dikit, langsung dibandingin sama anak tetangga. Jujur, aku tertekan banget dan sering ngerasa gagal jadi anak. Harus gimana ya biar mereka tuh paham kalau aku tuh juga butuh apresiasi, bukan cuma tuntutan.
0: Oh.
1: Siapa namanya?
2: Kevin di Manyaran.
0: Kevin. Kevin di Manyaran ya. Ya udah suruh aja orang tua kamu yang kuliah.
1: Minta aja orang tua kamu ngangkat anak tetangga kamu.
0: Daripada dibanding-bandingin kan.
1: Enggak. Ini banyak ternyata teman Prodo yang punya masalah ini sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Komunikasi, coba ya. Aku yakin sih Kevin udah mencoba komunikasi juga sebenarnya, tapi ya memang tetap orang tuanya selalu ngebanding-bandingin dan menuntut. Ya kamu coba memenuhi tuntutan orang tua kamu semampu kamu, sebisa kamu. Jadi kalau kita ngomongin lagi nilai ujian misalkan, ketika keluar hasil ujiannya dan nilainya di bawah ekspektasi orang tua kamu, kamu jelasin, mama, papa, aku tuh udah belajar, udah berjuang semaksimal sebisa aku dan dapatnya segini. Mohon dimengerti, mohon dimaklumi. Next, aku akan mencoba lebih baik lagi.
0: Nah, itu betul. Kamu ceritain aja juga apa sebetulnya yang terjadi di dunia perkuliahan kamu ya, biar orang tua kamu tuh tahu gitu apa realnya, seperti apa perkuliahan kamu, biar nggak terlalu menuntut. Mungkin tetangganya itu dengan jurusan yang berbeda, yang mungkin perkuliahannya juga berbeda, sistem pembelajarannya berbeda gitu kan, nggak bisa apple to apple gitu. Jadi kamu curhat aja, cerita, komunikasi sama orang tua kamu, gimana perkuliahan kamu, sulitnya seperti apa, biar orang tua kamu tuh memahami kalau kamu tuh sebetulnya sudah berjuang gitu.
1: Terus kamu mungkin kan punya keunggulan di bidang lain tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kamu mungkin ke orang tua kamu. Misalkan lagi tadi kita ngomongin nilai tes ya, lagi ujian semesteran gitu. Mama, papa, oke, nilai semesteran aku ini jelek, tapi kan aku pinter banget basket.
0: Nah, apa? Itu.
1: Mama, papa tahu enggak sih aku tuh kapten tim basket di kampus aku. Aku udah menang gini, kasih lihat.
0: Gitu. Flexing.
1: Mama, papa, iya, oke lah nilai komputer aku jelek, tapi kan aku pinter balet. Gitu.
0: Agak-agak unik ya kalau dia balet ya.
1: Gitu, aku kan punya kemampuan di bidang lain yang lebih unggul daripada nilai di kuliah kamu.
0: Betul. Setiap orang itu Tuhan ciptakan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Kevin. Ya, jadi semangat aja. Misal di akademik kamu tuh kurang, pasti Tuhan tuh punya menciptakan talenta lain yang ada di diri kamu. Kalau misalnya kamu belum ngeh, iya itu gali makanya. Ya.
1: Gitu ya. Pokoknya kamu semangat untuk selalu. Jangan gini ya, jangan dimusuhin ya orang tua ini. Kita salah karena kita kan anak, nggak boleh duraka. Tapi kita menjelaskan sebisa kita, semampu kita, dan kita minta pengertian mereka kita. Sambil kita buktiin nih, okelah, kita kurang berbakat di ini, tapi kita sangat berbakat di itu. Misalkan,
0: iya.
1: Gitu-gitu loh, Kevin.
0: Iya, semangat ya, Kevin ya. Bicarakan baik-baik, jangan dengan nada yang mengecam, mengancam ya, jangan ya. Pokoknya good luck buat kuliah kamu, dan semoga setelah ini prestasi kamu lebih baik lagi dibandingkan tetangga kamu itu ya.
1: Semangat, Kevin.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: kapan terakhir kali kamu berterima kasih sama diri kamu sendiri? Nah ini nih, kadang kita tuh terlalu sibuk nyari kekurangan dan berusaha jadi sempurna buat orang lain, sampai kita lupa nih, kalau apa adanya kita sekarang itu udah lebih dari cukup. Kemudian, lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku ini bener-bener kayak pelukan hangat buat kamu dan buat kita semua. Karena liriknya, NPD pengen ngasih tahu kalau menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan adalah bentuk nyata dari kebahagiaan. And this is juara minggu ini NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Ini dia nomor 1 minggu

Malam-malam, jangan galau malam-malam ya. Tapi kayaknya yang lagi galau ini New Jeans ya. Karena New Jeans digugat atas tuduhan plagiarisme. Waduh, dan akhirnya ini Ador buka suara. Dan terkait dengan permasalahan New Jeans yang diduga terkait isu plagiarisme. Jadi Billboard ini melaporkan gugatan yang dilayangkan empat pencipta lagu, dan keempat pencipta lagu itu gak cuma menggugat New Jeans aja, tapi juga Adore dan juga induk usahanya Hype ya. Mereka ini menggugat karena ada lagu kesamaan How Sweet yang dirilis New Jeans di tahun 2024 dengan demo yang mereka kirimin gitu ya. Namanya juga ini ya, karya seni ya teman Pro 2. Pasti kalau misalnya ada kemiripan sedikit aja ya, wow, itu pasti udahlah ya jadi permasalahan. Nah, secara spesifik kepada Billboard, Audrey Armacost ini mengatakan kalau dia mengirim sebuah audio instrumental kepada publishernya di Januari 2024, kemudian diminta untuk mengirimkan lirik dan melodi pada lagu itu dipertimbangkan oleh New Jeans. Dan keempat penulis lagu itu mengklaim mereka udah mengirimkan demo yang ditulis dan direkam menggunakan instrumental berjudul One of a Kind untuk New Jeans, tapi kemudian mereka ini diberitahu kalau demo itu gak dipilih, tapi kok bisa muncul lagunya dengan judul yang berbeda gitu. Akhirnya ini dipermasalahkan, dan semoga ini segera ada jalan keluar ya, karena kita tahu New Jeans sekarang namanya udah besar, dan kita tunggu dan dukung terus untuk karya-karya terbaru dari New Jeans, dan semoga nanti karya terbaru lainnya udah gak kena plagiarisme.

Ngerti Bola, Ngerti Bola, Ngerti Bola. Kamu berdua ngerti gak sih? Setiap Piala Dunia itu selalu punya maskot resmi. Dan uniknya, desain maskot ini kadang lucu, kadang juga absurd. Tapi justru itu yang bikin ikonik. Mulai dari karakter hewan, benda sampai figur imajinatif, semuanya punya ciri khas masing-masing. Nah, di Piala Dunia 2026 nanti, kabarnya bakal ada 3 maskot sekaligus. Ada Clutch, Maple, dan juga Zayu. Dari namanya aja udah kerasa beda ya. Biasanya sih maskot-maskot ini terinspirasi dari budaya tuan rumah. Jadi, wajar kalau tampilannya nyentrik dan penuh warna. Selain jadi wajah resmi turnamen, maskot juga punya peran penting buat bikin suasana makin hidup. Apalagi buat fans muda dan anak-anak. Tungguin fakta Piala Dunia.

Teman Pro 2, kamu masih ingat gak sih lagu Piala Dunia tahun 2010? Samina Mina ee waka waka ee. Aduh, ini mah ikonik banget ya. Bahkan ini kayak udah melekat banget dengan Piala Dunia. Tapi itu udah 2010 alias 16 tahun yang lalu. Dan di tahun 2026 ini, penyanyi Shakira, lagi-lagi yang nyanyi adalah Shakira ya, ini membocorkan lagu berjudul Die Die yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Nah, ini udah ada bocorannya dari Instagram Shakira ya. Jadi untuk lagu ini dirilis secara resminya itu masih di tanggal 14 Mei 2026. Mungkin kamu penasaran juga sama lagunya kayak gimana? Yuk, coba kita dengerin dulu ya. Lagu bocoran untuk Piala Dunia FIFA 2026, Die Die.

Itu dia, Die Die, lagu dari Shakira. Kalau dengerin beatnya sih enak banget ya, teman Pro 2. Nah, tapi kalau rilis resminya itu di tanggal 14 Mei 2026, jadi kita tunggu nanti ya di tanggal 14 Mei 2026, official song untuk FIFA Piala Dunia 2026.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Teman Prodo 2, nih kalau kamu suka nonton film horor yang vibes-nya tuh beda gitu ya, sekalian dengerin karya musik indie yang unik. Ini jadi ada film nih terbaru yang diproduserin sama Iqbal Ramadan. Ini judulnya Monster Pabrik Rambut. Duh, monsternya gimana nih bentuknya? Jadi di lokasi syuting ini ada kejadian yang kayaknya itu kayak mendadak banget ini. Jadi si Sal Priadi yang peranin buruh pabrik bernama Rudi ini ternyata gak sengaja nyiptain lagu secara organik, teman berdua, langsung di lokasi syuting. Ini awalnya tuh si Sal Priadi ini cuma disuruh sutradaranya Edwin buat genjreng-genjreng gitarnya sendiri, nyanyi kecil-kecilan gitu ya buat kebutuhan satu scene adegan di film itu. Ini malah keterusan, teman berdua, sama si Sal Priadinya. Digarap serius, habis itu jadi lagu beneran yang terinspirasi dari suasana pabrik di set itu. Yang bikin penasaran nih, lagu ini tuh kabarnya tuh bakal nyelipin penggalan lirik lagu dari lagu anak-anak. Kepala, pundak, lutut, kaki tahu kan? Ini kayaknya ngasih clue, ini monsternya tuh pasti ada bentuk-bentuk fisik tertentu yang gak bisa dijelaskan, makanya diplesetin ke lagu anak-anak ini, teman Pro 2. Terus kalau menurut aku ini tuh jenius banget ya, dan kayaknya worth it banget buat ditungguin. Soalnya ini Sal Priadi ini kan emang terkenal banget sama karyanya yang out of the box banget, yang nyeleneh-nyeleneh. Dan bayangin aja nih, liriknya tuh ada kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki.
1: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Bernadia dengan Rabun Jauh ya. Ini menemani malam kamu. Malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Di jam 22.35, apa aktivitas kamu malam ini? Apakah udah terkantuk-kantuk atau mata kamu masih melek banget buat scroll IG, TikTok ataupun threads ya, teman Pro 2? Aku mau ingetin aja, jangan lupa istirahat karena besok udah hari Senin ya. Jadi buat kamu udahlah, harus terima kenyataan kalau weekendnya harus berakhir ya. Dan malam ini aku masih temenin kamu sampai jam 11 malam nanti di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kamu masih bisa gabung bareng sama Divina malam ini.

0: anaknya. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang miss
1: kepo. Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan seberang kepo, teman berdua. Kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu, dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian, terus tiba-tiba keinget kenangan melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen, jadi ingat momen kocak lainnya yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol, atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu, coba ditanya ke diri sendiri, ini karena kejadian itu atau karena mood aku sekarang? Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Teman Pro 2 sampai sini dulu ya. Devina temenin malam kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Semoga sih teman Pro 2 malam hari ini gak ada yang galau, gak ada yang asam lambungnya tiba-tiba kumat ya. Karena udah Senin nih bentar lagi ya. Tapi buat kamu yang masih pengen nikmatin lagu-lagu enak, tenang aja karena sampai 1 jam ke depan ya, sampai jam 12 nanti Devina udahan. Tapi lagu-lagu di Pro 2 belum udahan, karena bakal menemani malam kamu dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti. Yaudah, aku pamit dulu ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok. Besok aku bakal nemenin siang kamu di Santai Siang. Jadi pastiin kamu tetap stay aja terus di 95,3 FM. Pagi, siang, sore, malam ya. Bisa juga kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Aku pamit dulu ya. Bye-bye.

Untuk minggu ini juara satunya Taman Perdua. Lagu ini nih ya, yang juara satu, punya vibes yang misterius, dark, tapi bikin kita untuk nagih didengerin dan bikin kita juga ngedance juga. Sesuai judulnya, Dracula, ini ngajak kamu masuk ke dunia malam yang penuh teka-teki. Dan lagu ini sebenarnya ceritanya tentang hubungan yang intens namun melelahkan secara emosional, seperti sebuah pengakuan tentang gimana sulitnya keluar dari jeratan cinta yang terlalu posesif tapi sangat memikat. And this is Tame Impala dan Jennie from Blackpink, Dracula. This way.

0: Hah? Menang undian motor?
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali. Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan. Kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya, kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Takaran sukses teman Pruda, ini menurut kamu gimana? Yang pertama nih, ada yang tentang kerja sesuai passion gitu ya. Ini tipe yang percaya kalau kerja itu harus sesuai apa yang dia suka. Jadi bangun pagi tetap semangat, kerjanya gak kerasa berat juga, dan ngerasa hidupnya tuh multifungsi gitu. Buat mereka kayak gitu tuh, sukses itu bukan cuma soal uang, tapi soal rasa puas. Jadi dia tuh ngerjainnya sesuai apa yang mereka suka gitu teman Pro2. Tapi realitanya gitu ya, jalan ke sana itu gak selalu gampang tuh teman Pro2. Kadang-kadang tuh passion ini gak langsung ngehasilin duit yang gede gitu. Dan disitu biasanya mulai muncul dilema. Udah susah payah gitu ya ngikutin idealis diri sendiri gitu, kepentok sama pemasukan yang seret. Bahkan ini beberapa orang juga bilang, jangan idealis sebelum kamu kaya. Kalau kamu gimana teman Pro2?
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pro2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana. Permainan bagi mereka yang bodoh. Komedi bagi mereka yang kaya. Dan tragedi bagi mereka yang miskin. Shalom Aleichem. Hidup bisa menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan sangat menyedihkan. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang yang dipengaruhi latar belakang setiap orang. Untuk membuat tetap bahagia, maka kita harus memiliki sudut pandang yang positif. Menganggap bahwa hidup patut disyukuri dan dinikmati dengan segala kebahagiaan. Bukan hanya diisi dengan kemurungan dan duka berlarut-larut.

Taman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqa as-samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Ketahuilah bahwasanya di dunia tidak akan kekal, bahwasanya kita akan menemui kematian kita. Kita akan berakhir umur kita. Kemanapun kita pergi, maka kematian akan datang. Kalau memang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah ditentukan, sudah datang, pasti akan datang pula kematian itu dan berakhir pula kehidupan kita di dunia. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk-duduk bersama menterinya di suatu pagi waktu duha, beliau duduk bersama menterinya, kemudian datanglah seorang tamu, seorang laki-laki. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia selalu melirik kepada menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, dilirik terus. Maka setelah bercakap-cakap sekian lamanya, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menterinya Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, saya bertanya kepadamu ya Nabi, siapakah yang datang tadi? Beliau mengatakan, itu adalah malaikat maut. Maka menterinya mengatakan, sungguh tadi dia melirik terus saya. Dia melototin saya terus. Saya takut. Oleh karena itu, saya mohon kepadamu wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa ke tempat yang jauh sekali, yaitu di daerah India sana yang jauh sekali. Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan dan segera memerintahkan angin supaya membawa menterinya itu menuju ke tempat yang dia inginkan, yaitu di India yang jauh dari negeri Syam. Maka sampailah wazir atau menteri Nabi Sulaiman itu di negeri India. Kemudian besoknya datang lagi tamu yang telah datang tadi, yaitu malaikat maut. Maka datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, wahai malaikat maut, kenapa engkau kemarin itu selalu melirik dan melototin menteri saya? Maka beliau mengatakan, saya juga heran wahai Nabi Sulaiman. Saya sebenarnya ba'da zuhur disuruh mencabut nyawa orang tersebut, tapi kenapa di waktu duha ini dia masih berada di sisi panjenengan? Kemudian saya zuhur ke sana, ternyata dia sudah menanti di India. Subhanallah. Inilah kematian. Kapanpun dan dimanapun juga, kita lari kemanapun juga, yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8,

Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dibawa kepada Rabb kalian, kepada Allah. Kemudian akan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kau kerjakan di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan apa yang menjadi bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Allah berfirman, ya

pun jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian. Allah tidak mempedulikan kalian di akhirat kelak. Allah mengiksa kalian, membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Yang beruntung adalah penghuni surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan, dan semuanya termasuk golongan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: teman-teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas. Karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

0: Sama Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Sama Pro 2, satu unit truk bak kayu menabrak halte BRT Randu Garut di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Kecelakaan itu terjadi pada kemarin siang sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Akibatnya satu penumpang truk meninggal dunia di lokasi, sementara pengemudi truk mengalami patah kaki kiri. Kasubdit 1 Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, Ibnu Novita Chandra, menyebut truk yang ditumpangi satu orang dan satu pengemudi itu melaju dari arah Mangkang menuju ke Jerakah atau dari arah barat ke timur. Namun saat itu pengemudi truk kehilangan kendali sehingga oleng ke kiri. Truk tersebut kemudian menabrak halte BRT lalu menabrak truk tronton yang parkir di sisi kiri jalan.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Kota Salatiga memperkuat langkah pelestarian sejarah dengan mengusulkan sejumlah bangunan ikonik menjadi cagar budaya. Hal ini dibahas intensif saat Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hernawan SPOG menerima kunjungan resmi Direktur Jenderal Kebudayaan di Rumah Dinas Wali Kota pada Rabu lalu. Fokus utama visitas ini adalah pengkajian mendalam terhadap beberapa lokasi strategis termasuk Gedung Pakuan dan bangunan Rumah Dinas Wali Kota sendiri. Gedung Pakuan yang terletak di kawasan Alun-Alun Pancasila disinyalir memiliki kaitan erat dengan peristiwa bersejarah Perjanjian Salatiga. Dr. Robi menegaskan bahwa upaya perlindungan ini merupakan komitmen daerah untuk menjaga jati diri kota. Selain bangunan kolonial, perhatian juga diberikan pada peninggalan masa lalu yang tersebar di beberapa titik.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga, Teman Pro 2, Barcelona berhasil mengunci gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 usai membantai Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi waktu Indonesia. Dua gol anak asuh Hansi Flick diciptakan oleh tendangan bebas Marcus Rashford di menit ke-9 serta tembakan Ferran Torres di menit ke-18. Hingga masih menunggu peluit panjang, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Pertandingan bertajuk El Clasico ini dimenangkan Barcelona dengan skor sempurna 2-0. Lewat kemenangan ini, Barcelona juga berhasil memastikan gelar juara La Liga 2025-2026. Dengan 91 poin dari 35 laga atau dengan 3 laga tersisa, perolehan angka El Barça tidak mungkin terkejar lagi.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Senin. Hari Senin tuh kayak adut. Tapi gak apa-apa ya, minggu ini kan bentar lagi long weekend. Tuh ngeliatin tanggalan di sebelah kiri aku. Nah, hari Kamis udah tanggal merah. Aduh, menyenangkan sekali ya. Tapi semangat dong ya di minggu ini, di hari Senin ini. Semoga jadi start yang baik buat di sepanjang minggu ini, di pertengahan bulan Mei ini. Dan pagi ini ditemui sama Faris Magriza, tentu aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, kasih dia lagi dong. Semangat nih soalnya ya. Semoga hari ini menyenangkan dan semoga semangat juga, karena banyak banget mungkin yang kerja di hari Senin ya. Yang jelas aku akan temenin kamu sepanjang pagi ini. Kita naikin semangat kamu pol-polan. Kita bikin kamu semangat 45 pokoknya deh ya. Temenin kamu di pagi ini. Kita mulai barengan sama Marion Jola dan juga Lale Ilmanino. Rayu.

saya Sutikno SPD selaku sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

dengan cowok kota Semarang yang mungkin agak abstrak ya. Abstrak jere ya. Abstrak jere. Karena gini, kadang unpredictable, bener-bener. Aku sering banget bilang kalau cuaca Semarang tuh unpredictable. Kadang bisa panas banget ya. Kayak kemarin tuh aku siang-siang iseng jalan dari kantor ke minimarket terdekat. Itu lumayan banget sih, asli panas banget. Tapi kadang itu sore malamnya bisa lumayan hujan. Dan emang hujannya juga volumenya juga lumayan. Nah ini yang emang bikin kita harus waspada ya, sama kayak bencana-bencana. Kalau katanya pengamat BMKG itu bencana hidrometeorologi. Asik ya. Itu kayak banjir, ya tanah longsor dan sebagainya. Ya, beberapa waktu belakangan longsornya sering banget kejadian di Semarang. Termasuk juga terjadi di daerah Jalan Borobudur 14 Gang 4 Kelurahan Manyaran. Yang ini kemarin Sabtu ini longsor ternyata ya. Jadi di situ ada satu rumah warga yang mengalami longsor. Dan ini kalau dilihat tuh kayak setengahnya tuh agak ini ya, agak longsor ke bawah gitu. Sedangkan setengahnya tuh masih ada di situ. Nah, kalau menurut pemilik rumahnya Haris ini bilang kalau bagian rumah yang terdampak itu dapur sama kamar tidurnya yang ambrol ke area jalan. Ini sebenarnya kejadiannya di Sabtu malamnya sekitar jam 7. Jadi sebelum longsor yang gede ini terjadi sempat ada yang kecil. Ini roboh bentar dikit terus habis itu dikeluarin. Nah, dalam waktu 20 menit itu akhirnya yang gede keluar juga. Dan salah satu pemicunya adalah hujan deras yang turun sejak sore di hari Sabtu. Karena emang kalau ngeliatin kemarin Sabtu tuh ya, itu kan lumayan ya, di sekitaran malam tuh hujannya lumayan. Di rumah aku juga lumayan deras juga, makanya emang ya harus waspada juga. Beruntungnya beliau ini dan juga keluarganya ini ada di bagian rumah yang lain sehingga selamat dari insiden tersebut. Well, harap waspada nih ya, terutama untuk kamu yang rumahnya agak di daerah-daerah yang rawan tanahnya ataupun mungkin juga yang daerah tebing-tebing gitu, harus waspada juga. Karena ya itu tadi, ngeliatin curah hujan yang kadang ekstrim bikin kita harus waspada sama yang namanya longsor yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan gak kenal tempat juga.

Kemampuan dua, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kamu nanya,
1: kita
0: jawab.
1: Itu keracunan. Itu keracunan.
0: Itu gemuruh kalau di kuping.
1: Oke, pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, teman Pro 2, kita hadir lagi buat kamu, menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja, tapi Amin. Mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu ya.
0: Tapi semoga apapun itu harinya, minumnya.
1: Minumnya air putih biar sehat dong.
0: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
1: Amin.
0: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
1: Iya.
0: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri, jangan semua-mua itu dipikir sendiri.
1: Iya.
0: Wah, suwe-suwe kejutek ngobledas gitu.
1: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan?
0: Benar.
1: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
0: Jangan ya, mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita.
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Kayak
0: karena kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
1: Oh iya.
0: Gitu kan.
1: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Dan fair kita kan.
1: Betul.
0: Ya udah coba nak tengok ya.
1: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku, ya masih gini-gini aja. Kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap abis kumpul aku malah jadi insecure. Mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungin mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
1: Makan hati.
0: Wah, Liam. Kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus loh nama kamu. Oh, Liam.
1: Iya.
0: Bagus namanya Liam ini. Ya, semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
1: Amin.
0: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang, teman-teman yang udah enggak ini ya, udah enggak relate obrolannya. Lebih tahu Janeki.
1: Kok iya? Tapi kan katamu kan kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
0: Tapi dia makan hati katanya.
1: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita? Kita enggak kenal.
0: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar

0: jangkauan kamu tadi kan.
1: Betul.
0: Kamu yang tadinya nggak tahu saham, nggak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Mm-hmm. Ya kamu jangan terus pasti nggak paham nih, nggak mutu. Jangan gitu, kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
1: Amin. Itu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan hal-hal kebaikan gitu.
0: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan. Mm-mm. Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
1: Betul.
0: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Mm-hmm. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka. Mm-hmm. Untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu.
1: Iya.
0: Gak harus juga di saham sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham. Mm-hmm. Dan kamu coba-coba sukses juga.
1: Nah gitu itu loh. Dia bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya. Yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba ya kan.
0: Jangan. Ya. Jangan, bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus. Soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran? Ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
1: Betul,
0: gitu
1: malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang gak baik itu.
0: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo? Kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
1: Oke deh, siapa Liam ya? Liam. Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube ya kan? Betul. Bisa juga baca-baca buku ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.
0: Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Udah stop kali aja ngomong ke saham terus.
1: Iya, kalau nongkrong. Nah, gitu kalau nongkrong tuh ngomongin yang santai-santai aja dong. Gitu.
0: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain. Gitu loh. Gitu ya Liam.
1: Iya.
0: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
1: Amin.
0: Semoga kamu gak kesepian-kesepian lagi.
1: Amin.
0: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
1: Iya betul.
0: Gitu ya Liam ya.
1: Bye Liam.
0: Dah Liam.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Ini ada pasti teman yeah. Prudua yang dengerin kamu, yang seumuran kamu. Boleh gak kasih pesan ya untuk para pelajar lain di Jawa Tengah supaya bisa jadi generasi yang kritis, toleran, dan cinta damai? Monggo.
2: Oke, siap. Pesan saya untuk para pelajar di Jawa Tengah nih, ayo guys, mari kita jadi generasi yang cerdas, kritis, dan gak mudah terprovokasi. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan ya, tetapi untuk saling melengkapi gitu. Nah, dengan sikap toleran ini dan sikap cinta damai ini, kita bisa menjaga Indonesia biar tetap kuat dan bersatu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Tema Pro 2 kita update kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah Polres Kudus. Sudah tersambung pagi ini ada Ibu AKP Aulia Dwi Mahaputri STRK SIK Kasat Lantas Polres Kudus yang akan menyampaikan informasinya. Silakan untuk informasinya.
1: Dapat diinformasikan untuk situasi arus lalu lintas terkini di seputaran wilayah hukum Kudus dapat dilaporkan dari arus simpang 7 alun-alun terpantau landai lancar, begitu juga dari Jalan Ayani Jenderal Ayani atau ke arah Demak juga ramai lancar. Untuk anggota lantas sudah di titik-titik persimpangan untuk melaksanakan gatur dan himbauan kepada masyarakat. Kami dari Satlantas Polres Kudus menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati saat berkendara dan tetap patuhi peraturan lalu lintas dan jadilah pelopor keselamatan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2, kita lanjut seru pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ngerti Bola, Ngerti Bola, Ngerti Bola. Teman Pro 2 ngerti gak sih? Final tahun 2022 kemarin itu sering banget disebut sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah. Dan kalau kamu nonton, pasti kamu paham. Bayangin aja, pertandingan penuh drama, gol saling balas, sampai momen yang bikin deg-degan di setiap menitnya. Bahkan banyak yang bilang, ini bukan sekedar pertandingan, tapi kayak nonton film dengan plot twist yang bertubi-tubi. Duel panas antara Argentina dan Prancis itu benar-benar jadi panggung emosi. Dari harapan, tegang, sampai euforia, semuanya campur aduk jadi satu. Dan yang bikin makin ikonik, final itu juga jadi penutup sempurna buat perjalanan Lionel Messi di Piala Dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira di Piala Dunia 2026 nanti, bisa nggak ya kita dapat final yang lebih gila dari itu? Tungguin fakta Piala Dunia.

0: Sadelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ahai, jam 7. Tanggal sebelah jam 7. Ketuker mulu nih ya sama beginian ya. Ya, udah waktunya buat aku kasih tahu lagu-lagu bisa kamu vote pagi ini di Sate Lilit. Ya, ada 5 lagu udah aku siapin yang bisa kamu vote sekarang juga di Instagramnya Pro2 di @pro2smg atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak yang akan aku play nanti di jam 8. Jadi buruan, vote sekarang juga. Alright. Langsung aja deh, aku kasih 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini. Kita mulai dari yang pertama yang bisa kamu vote pagi ini. Ada The Abdil dengan Spontan Tanpa Uhuy.